0: terbaru di Iswara.
1: Sahabat Suara, tahu gak sih kalau sekarang punya rumah impian itu makin mudah? Gak percaya? Nih coba dengerin baik-baik ya. Jadi buat kamu yang lagi mencari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaannya juga ringan, jangan lewatkan yang namanya Danantara Housing Expo 2026. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah sebuah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Gak cuma itu, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga mulai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah. Jadi sahabat Suara, kalau

0: kamu lagi berencana punya rumah pertama atau mungkin cari investasi properti, yuk datang ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, yang akan digelar, sekarang sudah digelar ya, sampai tanggal 30 Agustus 2026. Dan kamu juga bisa menemukan hunian yang paling sesuai untuk kamu di sana. Dan manfaatkan juga promo spesial dari BRI KPR. Untuk info detailnya, langsung aja kamu cek di bbri.id/danantarahousing. BRI merupakan peserta penjaminan LPS, serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni.

0: sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838. Sekali lagi 031 547 3838.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World Surabaya dengan tema Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise, supported by Iswara.
5: Okay.

0: Indonesia.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya, soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Suara seru di Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat pagi, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya, Iksan. Beredar video yang menyebut adanya dugaan mobilisasi massa di kawasan Slipi, Jakarta Barat. Dalam laporan warga, sekitar 7 truk disebut menurunkan sejumlah orang yang terlihat mengenakan pita putih di kepala serta membawa bambu dan perlengkapan lainnya. Warga juga mengimbau masyarakat yang tidak berkepentingan untuk menjauh guna menghindari potensi benturan.
0: Suara Fakta.
2: Tanggapan pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI terhadap usulan Majelis Ulama Indonesia mengenai hukuman mati bagi koruptor lebih mengarah pada penolakan. Mayoritas menilai hukuman mati bukan solusi utama dalam pemberantasan korupsi. Di sisi lain, MUI tetap mendorong wacana ini melalui rekomendasi dan fatwa, tujuannya agar ada efek jera kuat terhadap kejahatan luar biasa tersebut. Aturan mengenai hukuman mati bagi koruptor dalam keadaan tertentu. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Hanya di 101,4 FM.

0: siap sih.
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Bukan itu, Nul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya. Ayo apa? Cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 belepotan. Hiona.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Ya daripada belepotan ya kan call sign-nya. 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, selamat pagi lagi dari Wisma MRA lantai 6.
1: Yes.
0: Radio Iswara bersama Rizky Kinar dan juga Nikta Gina ya, sampai jam 10 nanti.
1: Halo.
0: Wah, udah berhenti lu nyanyi.
1: Ini udah back to Indonesia ya.
0: Dirgat.
1: Aduh, dirgat lagi. Tadi mana lagu dirgat?
0: 6 menit, Nuh. 6 menit.
1: Apanya?
0: Durasinya 6 menit ya?
1: Lagunya.
0: Iya.
1: Dia lama banget sih bikin lagu.
0: Emang.
1: Oh, tapi ini juga ada yang bukan lama sih ini. Ini yang baru.
0: Tiba-tiba gue pengen beli mobil baru .
1: Astagfirullahaladzim. Lu nyari cekcok lu hidup gue kayak begitu.
2: Jadi.
0: Itu kan buat bisnis.
2: Oke.
0: Ini buat ini tiba-tiba pengen beli ini apa namanya tuh?
1: Apa tuh?
2: Karko.
0: Bukan tuh.
1: Apaan sih? Apaan tiba-tiba mau beli mobil baru?
0: Sorry.
1: Kamu memancing kecekcokan rumah tangga kalau kayak begitu caranya.
0: Kalau mau beli sesuatu ya, tapi Gina enggak suka atau Gina mau beli sesuatu, gua enggak suka atau gua enggak setuju, atau misalnya Gina mau beli sesuatu, tapi kan peraturan dari gua gak bisa, lu kalau mau beli tas baru atau mau beli sepatu baru, baju baru, please jual dulu baju lu.
2: Atau dihibahkan.
0: Harus ada yang keluar dulu, misalnya masuk satu, keluar satu. Keluar dua, lu boleh beli dua. Gitu.
2: Masuk satu, keluar
1: banyak,
2: satu.
1: Banyak aturan, Rizky Kinos mah kayak hidup di Korea Utara gue.
0: Lah?
1: Gitu kayak dibimbing sama Kim Jong.
0: Sampai berantem, sampai bertengkar gue. Kalau masalah gitu.
1: Iya, kadang-kadang suka selisih pendapat. Tapi aku gak sampai buka baju loh.
0: Emangnya yang itu?
1: Apa tuh?
0: Yang lagi viral?
1: Iya, ini ada video pertengkaran suami istri ya. Tapi ini sebenarnya di Cina sih. Ini sempat viral di media sosial. Ada yang tahu gak sahabat suara? Jadi kan mereka berantem tuh. Berdua kan pasangan suami istri ini. Terus saking histerisnya si istri ini, kan itu di pusat perbelanjaan ya.
0: Iya, tempat
1: si
0: umum cuy.
1: Sampai ngelepas baju.
0: Sampai telanjang?
1: Iya.
0: Gak telanjang juga sih. Gak naked juga sih.
1: Itu dia.
0: Lebih ke underwear aja. Underwearnya
1: nggak dilepas?
0: Kayaknya enggak deh. Terakhir gue liat kayaknya enggak.
1: Oh, cuman baju luarnya doang.
0: Baju luar.
1: Oh, gitu.
0: Outfitnya doang ya. Tapi tetap aja tempat umum cuma pakai celana dalam. Sama...
1: Kalau aku mah semua kayak
0: cuman
1: bongkar.
0: Cuman sebelnya ya. Kalau yang buka bajunya itu cowok, mungkin pada menghindar. Tapi kalau buka karena yang buka bajunya cewek, iya kan? Ditontonin.
1: Lau aja tadi pengen lihat videonya ya kan?
0: Enggak.
1: Masa?
0: Enggak.
1: Langsung kayak
2: Anda yang nanya Anda.
1: Oh gitu. Tapi kan memang kadang-kadang kalau perselisihan itu kan ada kategorinya. Ada kategori santai, medium, hingga epic. Nah itu.
0: Jadi ada yang ya, berantem yang... cuma cekcok, adu argumen.
1: Iya.
0: Ada yang mungkin
1: kalau medium
0: bete-betean, ya diem-dieman.
1: Iya. Sampai yang paling epicnya gitu.
0: Mencari barang.
1: Ada.
0: Sampai main fisik.
1: Ada.
0: Cowok yang hitam-hitam jangan.
1: Kinos pernah ini, pernah nonjok partisi. Waktu itu kita kan awal nikah kan tinggal di apartemen. Kinos pernah nonjok partisi apartemen kita sampai bolong, sampai pada ini.
0: Ya gimana enggak gua tonjok, gimana gua enggak emosi ya? Lagi berantem sama dia. Gua lagi ngomel-ngomel. Ditinggal tidur, cuy.
1: Ketiduran.
0: Gila, bobo. Gila, gua teriak-teriak, dia tidur.
1: Kita lempengkan lagi, Rizky. Bukan Gina tidur, tapi Gina ketiduran.
0: Kan gua lagi teriak-teriak, kok bisa orang lagi teriak-teriak ditinggal tidur? Itu kok bisa?
1: Gitu.
0: Kira aku lagi Nina bobo kali.
1: Jadi perkaranya dulu kan awal nikah. Nah, terus habis itu gua tuh kayak berantem kan sama dia. Terus gua pulang ke rumah orang tua gue. Terus kata nyokap bokap gue, lah kok pulang? Kan udah nikah. Jadi gue vibe-nya tuh kayak masih zaman-zaman belum nikah gitu. Akhirnya kan begitu gue pulang, gue gak mau balik tuh. Tapi akhirnya dibalikin sama emak bapak gue malam-malam ke apartemen. Udah sampai di apartemen, abis kita kena omel sama dia.
0: Omel, wow, teriak. Ya, pokoknya nadanya tinggi lah. Dia ketiduran. Kan
1: aduh,
0: kaget gue
1: liat
0: kan. Hah? Gila gue ngomel-ngomel. Lo tidur, gue tonyok tuh partisi di atas kepalanya. Dak. Terus jatuh kan ini ya pecah-pecahnya. Jatuh ke muka dia. Terus dia bilang apa coba? Apaan nih? Bodoh amat. Sumpah gue kesel. Pulang lo. Saat itu juga baru gue suruh pulang. Kamu mau ke rumah mama kamu gak? Sana.
1: Kan tuh sebelum ada yang belain aku dari Rianti lu. Kan udah malam Rizky. Ya maka udah ngantuk
3: orang. Gak dihargai banget orang udah sampai mulut berbusa ngomong.
1: Itu kira-kira jam 10 malam dan bahkan karena aku ketiduran, kan itu harusnya momen yang berbekas. Gue cuman ingetnya adalah ada remah-remah yang jatuh ke muka gue. Tapi isi omelan gue, isi omelan dia, gue gak tahu sama sekali.
3: Tapi gue waktu itu ngamuk gede sih. Ngamuk gede sahabat suara, beneran. Itu mungkin bisa dibilang, dikategorikan gue sama Gina bertengkar besar tuh.
1: Itu udah
3: iya. Tapi penyebabnya apa ini?
1: Waktu aku itu juga lupa lagi kenapa aku sampai
3: awalnya
1: pulang.
3: Triggernya apa ya?
1: Iya aku juga lupa. Kamu marahnya apa aja aku lupa. Nah itu dia, makanya semenjak detik itu kayaknya dia gak mau menghabiskan energi untuk marah-marah. Karena cuma, dia menyesal kayaknya gitu.
3: Coba sahabat suara ya, kamu boleh share juga ya perkelahian atau pertengkaran yang paling epic kamu sama pasangan atau sama mantan kamu tuh yang seperti apa sih? Silakan kamu ceritakan di 0816 114 1014.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau dari suaranya sih ini adalah Adrian Hilaf ya.
1: Adrian Halif. Salah lagi tuh kan.
0: Siapa? Rizky Febian.
2: Rizwan Fadila.
0: Rizwan Fadila sama
1: Rizwan Fadila.
0: Jan sama?
2: Sama ini mah.
1: Mahalini.
2: Ini.
1: Sama kakak Ipar.
0: Sama kakak Ipar berarti.
1: Iya, sama kakak
0: gitu.
2: Seketika.
0: Oke, kita lanjut ya. Bacain WhatsApp yang tadi udah kita kasih topik juga, sahabat suara. Bukan topik sih, kayak bahan obrolan kita aja pagi hari ini.
1: Betul.
0: Kapan atau mungkin seperti apa, karena apa kamu marahan paling epic atau paling gede sama pasangan atau pacar kamu, sama tunangan kamu, atau mungkin sama istri kamu,
1: nah,
0: suami kamu gitu.
1: Ada dari Rina nih.
0: Selamat pagi Rina.
1: Pernah berantem sampai aku pulang juga. Hampir divorce juga.
0: Aduh.
1: Tapi setelah diomongin sama kedua keluarga, akhirnya baikan. Sekarang kalau suami marah, aku cuekin, pergi ke rumah mertua. Gak berani kan dia marah-marah di rumah mamahnya gitu.
0: Oh gitu, udah punya jurus andalan.
1: Nah, kalau aku mah jauh, kudu naik bus atau biaya itu ke Bandung.
0: Kalau aku bisa.
1: Iya, kalau kamu rumah mama bisa curang.
0: Tapi ini, aku bertanya-tanya deh.
1: Apa?
0: Kalau kita berantem, terus aku pergi ke rumah Aci,
1: iya, ya.
0: Terus aku cerita, kira-kira Aci belain aku apa kamu?
1: Bela kamu pasti, udah fix.
0: Masa sih Nur?
1: Iya, kayaknya begitu sih feeling aku.
0: Ya sama, soalnya aku juga feeling aku ya. Kalau kamu ngadunya sama si Eyang ya, kayaknya Eyang belain kamu deh.
1: Masa sih?
0: Kayanya.
1: Belum tentu ah.
0: Apa itu terjadi di mana-mana ya?
1: Ya enggak tahu juga sih ya. Kalau mamaku pasti bela. Ini okay. Ada lagi.
0: Selamat pagi, ada siapa nih?
1: Ada Dita. Pengalaman yang tergong waktu sama mantan zaman SMA. Kan aku putusin dia
0: by phone.
1: Oh, ada di telepon. Ya, bilang apa dah?
0: Oh, belum diangkat. Jadi yang lain dulu.
1: Oh, ya udah.
0: Hai Ibun Panos, Om Indra, Om Bulu.
1: Aku Widi.
0: Aku bacain ya, semangat ya, banget aku bacain ya, dari Bu Widi nih. Aku suka banget nih. Dulu pernah berantem sama mantan aku yang jangan sebutin ya, tentara.
1: Ah, itu makanya tanda itu dia.
2: Singkatannya apa?
1: Makanya kalau mau enggak disebutin, dalam kurungnya di depan.
0: Iya.
1: Iya kan?
0: Jadi dia cemburu karena ada temen cowok aku yang telepon ke rumah. Terus dia marah-marah dan nuduh aku selingkuh. Epiknya digetok aku pakai ujung pistol. Aduh.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Dan gak lama setelah itu aku putus sama dia karena ternyata dia yang selingkuh.
1: Yeay. Lu getok balik harusnya. Kalau kayak begitu pakai ujung kulon noh getoknya. Kan dia tadi pakai ujung pistol. Ya atau ujung genteng.
0: Untung masih cuma digetok ya. Kalau di door
2: ya wafat.
1: Coy.
0: Kalau sama sekarang katanya Bu Widi, kalau berantem jadi getok pakai pistol.
1: Pistol apa nih?
0: Pistolnya lain nih kalau Bu Widi sekarang getoknya.
2: Gitu.
0: Pistolnya gagangnya itu.
1: Iya.
0: Iya. Itu bentuknya bulat.
1: Aduh, jadi pengen nyanyi deh aku. Waktuku kecil aku enggak tahu yang
0: namanya. Waktuku kecil dong.
1: Waktuku kecil. Aku enggak tahu
0: yang mungil-mungil.
1: Ku sentil-sentil, ku kira kutil, ternyata
2: pensil.
1: Itu dia, bisa tuh. Oke, ini tadi Dita ya yang hampir aku bacakan, biar Dita
0: selamat,
1: aja yang bercerita.
0: Selamat pagi ya nih Dita.
3: Halo. Pagi.
0: Kamu lagi
3: Halo.
0: Kamu lagi berantem.
3: Halo. Enggak, zaman dulu dalam
1: SMA.
0: Waktu kamu masih umur 40 kan?
1: Salah. Wah, kamu dia gurunya dong.
0: Sekarang 65.
1: Aduh, Dita.
3: Ya Allah, enggak setua itu.
0: Iyalah, dari suaranya kayaknya kamu masih 18 deh.
3: Imut.
1: Masih imut.
0: Gimana ceritainin?
3: Jadi masih kelas 1 terus
0: SMP.
3: Pacaran sama kakak
0: SD.
3: Kelas SMA.
0: Oh,
3: SMA.
1: Terus
3: pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
1: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah.
2: Jatuhkan tuh tisu.
1: Terus udah gitu.
3: Iya udah pacaran terus tiba kita jalan kok dia udah kayak pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
1: Ya,
0: nah, gimana sih?
3: Terus, iya, terus udah yang, udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
0: Hah? Serius? Bentar-bentar.
3: Sekolahnya bareng kan?
0: Bentar-bentar Nin, begitu kamu dikasih tau, maaf ya aku balikin lagi sama mantan aku. Terus respon kamu cuma, ah ya udah deh, cuma gitu doang.
3: Ya enggak, maaf kan, nangis.
0: Oh nangis, kira cuma, oh ya udah deh, ya. Gitu.
1: Santai banget tuh begitu. Terus udah gitu, terus udah gitu.
3: Oh paginya, besok pagi tetap dijemput.
1: Lah?
3: Sekolah bareng.
1: Oh karena kan deket mobil. Tetangga ya?
0: Oh, jadi pacar kamu tuh deket rumahnya? Pacarku...
1: Udah, kan. Pacarku memang
0: dekat. Lima langkah dari rumah.
1: Cek. Mau tiga kali lagi gak nih?
0: Oke, terus.
3: Dapat piring nanti.
1: Terus udah gitu?
3: Udah gitu dijemput, ya di mobil ya berantem lah. Nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
1: Ini kayak film-film ini, ya kan? Manis banget loh ini, ya kan?
0: Nggak, kenapa, ya, pertanyaan gue gitu. Kenapa lu banting tuh pintu? Kenapa lu nggak banting aja itu mantan lu?
1: Iya.
3: Waduh, kakak kelas gimana ya?
1: Kok kakak kelas? Terus habis itu, begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
3: Ya, banding pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
1: berdua manis, kita
3: sebelahan.
1: Manis banget itu, manis.
3: Kelasnya sebelahan juga.
1: Oh, kok bisa? Kan beda kelas, beda angkatan.
3: Cuman kan beda angkatan, tapi kelasnya kelas akhir, terus dia juga kelas akhir kalau nggak salah. Pokoknya deketan lah kelasnya, satu lantai masih, cuman beda ini doang. Jadi pas dikejar ke kelas, ya udah, terus langsung teman-teman langsung rubungin lah, inget udah lama banget itu dikerubungin terus keluar ya ngobrol ya, dikejar terus tapi ya udahlah akhirnya ya udah mau masuk kelas gimana? Udah mau masuk sekolah?
1: Aku nggak mau nggak dikejar-kejar gitu.
0: Ya Allah dikejarnya sampai gini lah.
1: Manis, itu lucu.
0: Terus ada adegan ini nggak pukul-pukul bahu?
1: Nggak ada orang dia lagi berantem.
0: Terus akhirnya dipeluk nggak pas kamu nangis?
3: Ya sama temen-temen lah, sama dia emang enggak lah.
1: Oh. Tapi abis itu akhirnya kamu enggak balikan lagi sama dia?
3: Enggak.
1: Dia akhirnya ini for good sama mantannya yang akhirnya kembali lagi itu?
3: Iya sama mantan.
0: Kira-kira.
3: Tapi ya masih berhubungan baik aja waktu itu. Aduh. Kayak enggak mau lepas juga sebenarnya.
0: Sampai sekarang enggak?
3: Enggak lah, udah lama banget.
0: Kalau sekarang kamu udah nikah?
3: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
1: Dikejar-kejar gitu lagi ya.
0: Janda, selalu terdepan. Aha, salah ya.
1: Dita, makasih ya.
3: Sama-sama.
1: Dadah, Dita.
3: Terima kasih, dadah. Selamat pagi semua.

0: seru di Iswara.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke, BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Ginas.
3: Hey, Dikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
3: Woy, jelas dong.

0: pun.
1: Emang ada fase-fasenya sahabat suara ya, ketika kita tidak bisa membuka hati untuk apapun dan siapapun. Emang lagi gak bisa jatuh cinta aja, lagi pengen sendiri, lagi happy sendiri, lagi pengen sama teman-teman aja gitu kan. Bahkan mungkin salah satu penyebabnya adalah bertengkar besar sama pasangan kamu.
2: Kebetulan ada Ira nih di Meruya ya kan.
1: Yang cerita?
2: Cerita pernah berantem sama pasangan tapi lupa gara-gara apa. Itu tuh posisinya aku lagi naik motor kan berdua sama dia. Terus aku minta turun dan jalan kaki sepanjang jalan sampai rumah. Dan dia ngerayu aku sambil dorong motornya. Kalau dipikir-pikir olahraga ya man.
1: Ini siapa tadi namanya tuh?
2: Ira.
1: Ira, jadi gini Ira. Jadi dia lagi naik motor, dibonceng sama pacarnya.
2: Udah aku turun aja.
1: Aku turun aja. Gitu. Loh, kenapa kamu turun? Enggak tahu, aku juga lupa kenapa aku minta turun.
2: Enggak gitu, dong, kan lagi berantem. Udah aku turun aja deh. Gitu tuh sambil.
1: Itu ditanya, kenapa? Ya aku juga enggak tahu, pengen turun aja.
2: Wah, kalau aku dorong ke selokan kalau kayak begitu mah.
3: Daripada dia naik, dia dorong lebih berat loh.
1: Dorong gimana?
3: Dorong motornya.
1: Kan lagi naik motor, bukan lagi dorong motor, mogok motornya.
3: Iya, motor mogok.
1: Astagfirullah.
2: Aduh, salah. Salah, kenapa lu ngarang cerita? Iya kan?
1: Ini Ira Amansyah bukan?
2: Bu, kayaknya bukan ya.
1: Bukan ya?
2: Bukan.
1: Terima kasih Ira ceritanya ya.
2: Ada lagi nih.
1: Oh, panjang Zulia.
2: Zulia di Batam.
1: Nanti kita bikin ringkas dulu ya.
2: Baru kali ini gue dengerin lagu Kamu Gak Sendirian yang barusan kalian puter dalam-dalam. Ih, kok dalam banget itu lagu.
1: Gimana sih?
2: Itu yang tadi kali.
1: Oh, tipek.
2: Oh.
1: Pengalaman tergong sama mantan. Zaman SMA dulu gue pernah nungguin mantan 5 jam di depan salah satu toko buku terkenal di Padang.
2: Wow.
1: Padahal kita udah janjian dari panas terik sampai mendung. Dia gak datang tuh ternyata. Ternyata tuh manusia malah pergi in the hoy trekking sama cewek sekolah sebelah.
2: Ya.
1: Dan gak berapa lama abis itu gue putusin. Tanpa gue tahu kalau dia udah punya cewek lagi. Gue nangis di angkot sampai temen gue khawatir gue loncat dari angkot. Abis itu ketahuan dong kalau dia selingkuh. Gak berapa lama dia malah minta balik. Dan bodohnya gue terima. Wow.
2: Wow, hebat, hebat. Itu luar biasa. Itu seperti Gina yang sudah tahu kalau pacarnya waktu itu masih dekat sama mantannya, lalu Gina masih menerima saja. Kawet sampai sekarang.
1: Tapi ini beda.
2: Tapi itu
1: kita sempat jalan sampai 7 tahun tapi ujungnya putus juga karena yang namanya selingkuh udah penyakit kayaknya ya. Betul.
2: Ya, Rizky, lu jangan gitu ya, Rizky.
1: Nah, aku mah enggak selingkuh waktu itu.
2: Waktu itu
1: selingkuh
2: apa?
1: Ding sama kamu, Ding.
2: Nah, itu dia. Bagaimana tuh?
1: Lu selingkuhan guanya.
2: Lah itu dia makanya ini kan aku baru mau bilang tadi mirip. Nih ada Dede Inces nih tadi yang dari TikTok. Ya kan? Aku mau cerita berantem paling gong. Aku pernah bakar buku nikah. Astagfirullahaladzim.
1: Tapi langsung diselamatin itu buku nikahnya. Gak sampai di situ, aku kabur.
2: Bawa
1: buku nikahnya. Terus aku buang di jalanan. Ternyata pas suami ngikutin dari belakang. Alhasil dia ambil itu buku nikah. Terus akhirnya pas suami ninggalin aku di jalan. Ya dia selamatin cuman buku nikah aja ya. Gua gak diselamatin. Pulang ke rumah ortuku malah aku gak diterima, disuruh pulang. Ujungnya aku balik ke rumah. Malunya aku katanya.
2: Ini lucu
1: sih.
3: Ini ya, bentar. Yaudah aku bakar.
1: Enggak lagi bertengkar dulu. Aku bakar ya. Aku bakar buku nikah. Ini udah gak ada artinya buat kita. Dibakar set.
3: Langsung diambil.
1: Enggak diambil.
3: Ya diselamatin.
1: Belum. Dibakar. Terus dia langsung sadar. Astagfirullahaladzim. Apa yang kulakukan? Dia matiin sendiri tuh. Bukunya
2: salah,
1: matiin.
2: Salah.
3: Orang
2: salah.
3: Diselamatin.
1: Belum. Akhirnya dibawa pulang. Dia buang di jalan.
3: Tapi laki ngikutin.
1: Ngikutin. Nah, ternyata ngikutin itu bukan minta maaf suaminya. Nyelamatin buku itu.
3: Dan dia pasti berpikir, aku disusul sama suamiku.
1: Iya.
3: Sorry ya, gue ngamanin bukti.
1: Iya.
2: Jadi suaminya ternyata tuh cuma butuh buku nikahnya doang.
1: Iya.
2: Karena kalau buku nikah hilang, repot ngurusnya lagi. Mesti kali ke kecamatan, ke KUA, segala macam.
1: Bukan, gitu. Kenapa suaminya menyelamatkan buku nikah itu?
3: Kenapa?
1: Karena dia berpikir, ya, kalau buku nikah itu gak ada, dia gak bisa nikah lagi.
2: Coy, Rizky, aku judul deh.

0: Isuara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Memainkan musik pilihan. Suara warga Indonesia.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.

0: ini dia tadi lagunya, lagu lama. Ini pertama kali dinyanyiin Yofi ya? Yofi apa Kahitna ya?
1: Yofi.
0: Yofi ya? Nyanyiin, akhirnya di recycle lagi sama?
1: Sama
2: Bondan Prakoso.
0: Oh, bukan Prakoso. Tadi
1: Rianto sama Roni Parulia.
0: Oh, Roni Parulia.
2: Itu dia.
0: By the way, sahabat suara, karena sekarang sudah masuki jam 8:50, berarti waktunya untuk Kocak Koneksi Cerita Acak.

0: dengan bangga kita sambit ini dia. Kain Sutra. Kakak Indra.
1: Selamat pagi.
0: Kakak Indra belum selesai. Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita baru.
1: Selamat pagi.
0: Nah,
2: tepat.
0: Gitu.
2: Dia gak tahu tempo sih.
0: Kayak baru sekali siaran aja lu.
1: Gimana ya?
0: Cingin. Lagi mikirin ya, berantem terakhir kapan lu?
1: Enggak. Lu gak pernah berantem.
0: Amin.
2: Kain Sutra tampak bijak sekali bijak dalam mengayomi bahtera rumah.
0: Coba
2: tangga.
0: Lu terakhir berantem sama Bu Widi kapan? Masih ingat gak?
1: Kapan ya?
0: Oh, udah lama berarti ya? Berarti sih. Jarang ya?
1: Gak penting.
0: Bagus tuh.
1: Ininya berantem memang gak penting gitu. Berantem
0: iya, makanya gue masih inget gak terakhir tuh kawan? Sebulan, dua bulan, tiga bulan? Udah lama banget.
1: Sebulan yang lalu. Dan gue tipikal gak pernah ngingetin.
0: Karena apa? Ingat gak?
1: Itu gak tahu.
2: Karena emang kesalahannya ada di dia sebenarnya. Tapi emang dia gak sadar.
0: Ini AC.
2: Iya. Kan emang laki-laki
1: yaudah,
2: kalau
1: ntar,
2: urusan
1: ntar,
2: begitu susah.
0: Ntar.
2: Dia kan tarsok iya. Mulu itu dia. Bawa cerita apa Kakak Indra hari ini?
1: Jadi kali ini kita akan masuk menjadi pasangan yang selalu salah.
0: Pasangan yang selalu salah?
1: Betul.
2: Iya.
1: Mengambil kisah dari tadi ya, yang kita telpon.
0: Gas, ceritanya kayak gimana?
2: Duta penyelamatan buku nikah. Itu dia.
1: Jadi, ceritanya seperti ini. Awalnya ada seorang pria sedang berantem dengan pasangannya. Lalu, perempuannya nangis terus. Sampai akhirnya, si laki-laki ini menjelaskan alasan dari kesalahannya tersebut. Dia pun menjelaskan, kalau...
0: Tunggu dulu, biar aku jelasin dulu. Jadi iya aku ngaku salah. Karena kemarin aku... Tunggu dulu, dengerin dulu. Iya aku ngaku salah, kalau kemarin tuh aku... Kemarin aku check in di Hotel Gorilla.
1: Oh my god.
2: What how to do that? Aku tidak pernah menyangka.
0: Karena aku salah lihat. Aku kira itu dari belakang kamu. Ternyata itu gorila. Lah, mirip sama gorila.
1: Kok dia gorilanya? Lu mah ngerusak. Ini udah serius loh ini.
2: Sebenarnya
1: udah serius
2: lagunya
1: ini.
2: Lagunya juga bagus banget begini.
0: Kan kocak.
1: Iya,
0: kalau serius bukan kocak.
1: Iya,
0: kocok entar.
2: Kamu bisa-bisanya nyamain aku sama gorila.
0: Waktu itu gelap sayang.
2: Aku lebih kayak King Kong tau kamu. Kamu mah suka gitu. Kamu jangan ganti-ganti. Iya kan. Kamu kan suka panggil aku begitu. Aku gak terima kalau kamu kayak begitu. Aku gak mau sama pasangan yang gak setia sama aku.
0: Bukan gak setia. Aku salah lihat. Aku kira kamu adalah King Kong, ternyata itu gorila.
2: Kamu harus ke dokter mata deh. Aku panggilin di dokter matanya. Kamu gak bisa ngelihat gitu. Pak dokter.
1: Dan akhirnya dokternya pun menghampiri mereka.
3: Hai, wahai kedua anak muda.
0: Asik.
3: Ada masalah apa sih?
1: Dari awal bilangnya hai. Hai.
0: Ada orang dokter hai.
2: Iya.
1: Lah, selamat pagi.
3: Dokter
1: gitu
3: beda.
1: Ya?
3: Kita kan akrab sama pasien. Kamu ini kenapa sih?
0: Iya dok. Aku ini sedang bertengkar sama pasangan aku. Sampai pasangan aku menangis-nangis.
2: Iya karena dia.
0: Bisa gak lagunya diganti yang ada nyanyinya?
1: Yang ada nyanyinya? Ini ada nyanyinya?
0: Jangan ada nyanyinya.
1: Oh, ya udah lanjut aja.
2: Iya Pak Dokter.
0: Aku sedang bertengkar dengan pasanganku dok.
3: Apa masalahnya?
0: Karena aku mengejar dia. Aku kira itu dia adalah istriku. Ternyata dia gorila.
3: Oh ternyata di gorila.
0: Kenapa kami bertengkar awalnya? Karena dia menuduh aku kalau aku ini ternyata punya simpenan.
3: Oh jelas.
2: Kebetulan simpenannya simpedes.
3: Ya lo simpenan desa dong, nggak bisa.
0: Iya aku dituduh aku punya simpanan pedesaan. Padahal kan aku nggak di simpanan pedesaan, aku di kopdes.
3: Koperasi, kamu
0: aku di koperasi desa
3: karena kamu keterima di koperasi itu dia marah.
0: Iya,

0: satu anak dari mereka berdua.
1: Nah, gue juga anaknya.
2: Lu juga.
1: Ayah, ibu, aku jadi dokter ternyata.
3: Oh. Jadi kamu selama ini adalah anak aku.
1: Iya. Hah?
3: Kamu jadi dokter enggak bilang-bilang?
1: Enggak.
4: Papa, anak kita sudah besar, Papa. Sudah menjadi dokter.
3: Kamu jadi dokter. Bolehkah ayah tahu kamu jadi dokter apa sekarang, Nak?
1: Aku jadi dokter spesialis hati jantung.
4: Hati jantung, hati yang diikut
1: ucus tuh.
3: Kalau boleh tahu, dokter hati jantung tuh mengobati apa ya, Nak?
1: Mengobati perasaan-perasaan kayak mama dan papa ini yang selalu berantem masalah-masalah kecil.
3: Tahu nggak kenapa kita bertengkar terakhir?
1: Kenapa itu?
3: Karena mama kamu menyesal melahirkan kamu.
1: Iya, Allah. Emang iya benar.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara, saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita

0: Soal lintas yang mengarah ke Pancoran maupun ke Cawang dan Semanggi terlihat cukup ramai dan cenderung merayap. Kemudian kita masuk ke informasi terakhir, situasi arus lalu lintas di Slipi arah Tomang terpantau lancar di kedua arahnya. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
1: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kau masih dengerin Suara Seru barengan Kino Skina sampai jam 10.
1: Betul sekali, karena sekarang kita juga akan memasuki sebuah permainan yang akan ada hadiahnya.
0: Yes, kita masih punya uang elektronik sebesar Rp50.000 buat kamu yang mau ikutan Kino Skina berkaraoke. Caranya gampang, kamu tinggal menyanyikan lagu sesuai jawaban dari pertanyaan yang kita kasih. Contoh
1: gimana?
0: Ya misalnya, kalau habis ditolong sama orang lain, alangkah baiknya kita mengucap
1: terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu.
0: Atau misalnya juga bisa gini, kalau habis ditolong sama orang lain, alangkah baiknya kita mengucap alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Gampang banget kan? Cara ikutan gimana Ibun?
1: Cara ikutan gampang sekali, kamu tinggal WhatsApp aja. Formatnya itu pakai hashtag Kinos Gina Berkaraoke. Dan kamu WhatsAppnya ke

0: Hot FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, masih barengan Kinos Gina di Suara Seru sampai jam 10 nanti. Yuk, kita langsung gelar aja Kinos Gina berkaraoke-nya dengan melanjutkan cerita jadi sebuah lagu ya. Contoh sekali lagi. Jadi kalau kita misal bilang kalau misalnya
1: kamu,
0: apa ya contohnya?
1: Coba kamu tanya barang sesuatu gitu. Misalnya di mana gitu.
0: Dul, kamu lihat kunci mobil enggak?
1: Lupa lagi
0: kuncinya, naronya betul.
1: Gitu bisa.
0: Dul, di mana ya? Alamat ini yang benar. Di mana?
1: Atau kalau enggak coba tanya lagi. Tadi yang tadi pertanyaan tadi persis.
0: Yang mana, Dul?
2: Kunci mobil mana, Dul?
0: Alamatnya di mana, Dul?
1: Di bawah batu nisan ini.
0: Lah, coy. Kayak gitu ya.
1: Gitu.
0: Oke,
1: ya,
0: dan kan? Pagi ini kita sudah bersama salah satu calon pemenang yang mendapatkan uang elektronik sebesar 50.000 adalah Inod.
1: Halo Inod.
3: Ya.
1: Pakai kol-kola ini.
0: Inod.
3: Iya. Iya, Kak.
0: Selamat pagi, Inod.
3: Pagi.
0: Oh, bisa lebih lemas lagi enggak suaranya?
4: Enggak dong, semangat.
1: Jangan, dia tuh kan emang gitu.
0: Semangat dong, kan mau dapat hadiah, Not.
1: Inot, nama asli lo Doni ya?
3: Iya, bener, Kak.
1: Oh, alah, bukan. Inot jadi Doni. Jadi kamu mau dipanggil Inot apa Doni?
3: Sama aja deh.
1: Sama aja.
3: Iya.
1: Oke, baik.
0: Inot itu ada kepanjangannya.
1: Apa?
0: Ini aku kenyot.
1: Ini aku kenyot.
4: Gitu iya.
0: Kan jempol dikenyot enak.
4: Jempol, es krim.
1: Ini aku kan harusnya
4: es krim dikenyot.
0: Iya.
4: Dijilat kalau es krim.
0: Dijilat.
4: Masih kok kenyot-kenyot.
0: Mana ada es krim dikenyot?
4: Oh, yang batang ya?
0: Es krim yang batang. Batang dikenyot.
4: Loh. Maksudnya es krim.
0: Ini
4: ya.
1: Yuk. Sampai mana nih kenyot-kenyotannya nih?
0: Yo.
1: Oke, Inot sudah siap ya?
3: Ya, siap ibu.
1: Oke, siap bernyanyi, oke?
3: Okay? Oke.
1: Ini kayak sopan banget ini lah, soft-spoken banget ini lah.
0: Iya.
4: Orang Jogja kayaknya, orang Jogja.
1: Iya, iya.
0: Oke, Not. Siap ya, Not? Udah tersara mainnya ya. Oke, okay, yang pertama. Ini cukup sekali atau tiga kali apa?
4: Tiga.
0: Tiga, oke. Okay.
1: Oke.
0: Okay. Ibu Nulan.
1: Kalau ada anak kecil main di tengah jalan,
0: hah?
1: Orang tuanya bilang apa?
3: Awas dong.
0: Nyanyiin. Wah, paham nih. Dinyanyiin.
1: Tapi
0: dinyanyiin ini.
3: Oh, dinyanyiin ya. Oke.
1: Gimana yo? Kalau ada anak kecil main-main di tengah jalan banyak mobil lalu lalang, terus orang tuanya bilang apa? Lima.
0: Empat.
1: Tiga. Dua, satu ya. Inot gagal, oke?
0: Si Inot, lu udah ngerti cara mainnya belum, Not?
3: Udah. Lagi blank nih.
0: Satu lagi ya. Kalau ini gagal berarti kita ganti yang lain, okay. Ya. Oke.
3: Okay. Siap.
0: Kalau telinga untuk mendengar, mulut untuk bicara, maka mata untuk innalillahi wa inna ilaihi
1: raji'un. Sabar.
0: Oke, Inot, terima kasih Inot, enggak apa-apa. Coba okay, lagi next time ya. Terima kasih, Inot.
3: Terima kasih.
1: Siapa bilang Pak Sutri enggak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara

0: Kenapa sih?
1: Ini namanya suara seru, Mbak.
0: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
1: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
0: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud apa?
2: Sahabat Suara, siapa sih yang gak suka belanja atau nongkrong sambil dapat promo? Nah, kalau bayarnya pakai BRI, banyak banget nih keuntungan yang bisa kita nikmati loh. Contoh nih ya, buat kamu yang hobi banget nonton bioskop, ini wajib banget dicatat sama kamu Sahabat Suara, karena di setiap hari Kamis, itu ada promo di XX1. Jadi kalau kamu beli satu tiket deluxe, kamu bisa dapetin satu tiket lagi dengan BRI debit atau BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 30 September 2026.
0: Mau belanja produk kesehatan sama beauty care gak?
2: Mau.
0: Di Watsons coba tuh bisa banget, tinggal bayar pakai Kris Brimo dan nikmati cashback sampai Rp25.000, dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yes, atau mungkin kamu Sahabat Suara sekarang tuh lagi nyari-nyari sepatu. Coba deh mampirnya ke Our Daily Dose, di mana ada diskon hingga Rp150.000 dengan BRI debit dan BRI kartu kredit yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2026.
0: Main time zone yuk, biar makin seru nih. Beli 250 tizo, kamu dapatnya 500 tizo loh.
2: Wow.
0: Pakai BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo, dan ini berlakunya sampai 31 Desember 2026.
2: Atau mungkin Sahabat Suara, kamu ada yang lagi sibuk banget sama renovasi rumah atau belanja kebutuhan rumah, coba datang atau mampir ke ASKO ya. Karena di situ kamu bisa menikmati diskon sampai 50% Sahabat Suara, dan juga ada cicilan 0% hingga 12 bulan dengan BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo yang berlaku sampai dengan 31 Juli 2026.
0: Dan buat yang suka banget makan sepuasnya, ada promo Nikintan Buffet. Diskonnya sampai 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit.
2: Yes.
0: Berlakunya itu sampai 30 April 2027.
2: Jadi Sahabat Suara, tolong ya, please please please banget sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, karena siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Info lengkap mengenai berbagai promo spesial BRI ini bisa langsung kamu cek di bbri.id/promo-hot-offers.
0: BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: bayarnya bisa ke kantor Samsat, gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Hey, Gina.
3: Hey, Nikta Gina.
2: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang?
3: Oh, jelas dong.

0: Itu kata
1: Fran dari TikTok. Jodohmu kok blur. Ya. Itu buat siapa? Buat Uci ya, Fran maksudnya sih.
2: Uci lagi diem-diem, kagak nyaut, tiba-tiba kena. Oke, kita akan main lagi di Kinoskina Berkaraoke ya.
1: Ya, masih ada uang 50.000, uang elektronik yang siap kita bagikan dan kita berikan kalau kamu bisa menuntaskan 3 persoalan yang akan kita berikan ke kamu dan menjadi sebuah lagu.
3: Diulang lagi kali ya.
1: Betul.
3: Caranya diulang lagi.
2: Caranya, jadi nanti kita kan akan ada pertanyaan tuh berupa kalimat. Nah, abis itu dijawab dengan lagu. Nah, lagunya itu yang penting kata depannya tuh benar gitu loh.
1: Iya, betul. Nah,
3: contoh.
1: Misalnya tik apa yang tik apa yang sering dinyanyikan? Tik bunyi hujan misal gitu.
2: Nah, itu gampang.
1: Iya, atau misalnya kalau misalnya keluar rumah biar enggak kepanasan pakai apa ya? Topi saya bundar.
2: Iya, gitu.
1: Yang semudah itu loh. Yang
2: pertamanya tuh benar, nanti perkara lagunya nyambung atau enggak
1: belakangan
2: enggak masalah.
3: Tapi gitu harus ya, ada kan? Lagunya ya.
2: Harus ada lagunya.
3: Tidak asal lagi.
2: Ya jangan asal juga lu ngarang lagu sendiri, jangan. Ada Kakak Nirmala ini.
1: Selamat pagi Kak Nir.
2: Halo.
4: Halo pagi Kak Kina sama Kak Gino.
1: Oke.
2: Okay. Orang tuanya dulu pembaca Bobo kayaknya ya.
4: Kami
2: jadi anaknya dikasih nama Nirmala.
1: Iya. Bobo. Karena dulu orang tuanya suka banget band gigi. Oh Nirmala.
2: Nirwana. Beda.
1: Ya maaf, okay. Sorry.
3: Kalau soft spoken ya.
2: Siapa? Okay.
3: Soft spoken ketawanya.
2: Iya. Soft spoken. Kayak Kakak Nirmala tuh manis banget ketawanya ya.
1: Kakak Nirmala bisa sedikit lebih beringas?
2: Jangan. Kakak Nirmala lagi di mana?
4: Aku lagi di rumah, WFH Kak.
2: Oh WFH, oh, enak iya. Sekali ya. Luar biasa.
1: Berarti enak dong masih pakai baju tidur gitu.
4: Iya dong.
2: Kenapa kok pakai baju tidur kamu?
1: Maaf. Enggak nanya aja.
3: Kenapa tadi udah di ujung lidah tuh kayaknya?
1: Iya.
2: Oke, kita langsung aja kepada pertanyaan daripada nanti harus disapu-sapu.
1: Iya, sorry.
2: Oke, Kakak Nirmala siap ya?
4: Siap, Kak.
2: Oke. Sekarang pertanyaan pertamanya adalah volume digunakan untuk membesar dan mengecilkan

0: pacar.
1: Lau dari hati. Lau dari hati.
2: Permintaan sungguhnya.
0: Iya. Kan yang penting masuk aja liriknya.
1: Emang emang benar-benar kayak itu emang kayak ini banget gitu loh.
2: Menjiwai soalnya.
0: Sorry, sorry aku mah udah punya. Aku udah, sorry. Sorry ya Kanir Malaya, aku cuma menyanyi aja.
2: Oke. Soal kedua.
0: Dari gue ya.
2: Oke. Silakan.
0: Alat untuk melakukan panggilan suara namanya
1: apa yo?
0: Nir. Kanir. Kanir, diam aja.
3: Bingung nih lagunya. Apa ya?
0: Oh, ganti. Alat komunikasi zaman dulu ada tuh yang cuma tulisan doang. Masih ingat enggak? Nah, bunyinya gimana ya kalau dia masuk gitu ada pesan masuk tuh bunyinya gimana ya?
3: Oh. Bibit-bibit telepon berbunyi. Bibit-bibit begitu bunyinya.
0: Pager dong. Ya, pager ya. Dong. Masa bibit-bibit telepon begitu bunyinya? Oke lah. Oke.
1: Oke.
0: Satu lagi.
1: Lawan kata berani adalah
0: apa lagunya? Gua juga bingung.
3: Takut jatuh cinta, takut patah hatinya.
1: Lagu siapa?
3: Takut jadi gila karena cinta. Lagu. Tapi nggak tahu itu lagu siapa, lupa.
1: Nir, siapa itu?
0: Please Nir.
1: Takut jatuh cinta, takut patah hatinya. Ada sih tapi kalau di googling.
2: Oh lagunya
1: Bling.
0: Oke, boleh.
1: Kalau gitu dia bisa menjawab ketiga-tiganya.
0: Sah, berarti. Berarti Nirmala kamu mendapatkan aku buat kamu.
1: Mau kemana nih arahnya nih? Belum pernah diratain pakai bulldozer lu Rizky ya? Gimana Rizky?
0: Selamat Nirmala kamu mendapatkan uang elektronik sebesar 50 ribu rupiah.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, hello. Kamu suka belanja nggak? Atau nongkrong-nongkrong tapi dapat promo?
2: Suka lah, siapa yang nggak suka, Dul?
1: Maka dari itu, bayarnya pakai BRI. Banyak bedah keuntungan yang bisa kamu nikmatin. Nih, misalnya kamu suka nonton bioskop. Ih, catet. Ini kan hari Selasa. Nah, ini promonya hari Kamis. Di XX1, kalau kamu beli satu tiket deluxe, bisa dapat satu lagi tuh pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Dan promonya itu sampai 30 September 2026.
2: Ah, kalau cewek-cewek doyannya belanja produk kesehatan sama beauty care nih, Dul.
1: Iya, di Watsons bisa banget. Watsons. Itu tinggal pakai Kris Brimo, nanti nikmatin cashback sampai Rp25.000. Dan ini berlaku sampai 31 Agustus 2026.
2: Yang paling sering dicari adalah tempat sepatu, Dul. Beli sepatu di mana yang oke nih?
1: Kalau sepatu itu Our Daily Dose. Ada diskon tuh sampai Rp150.000. Pakai BRI debit dan BRI kartu kredit. Ini berlaku sampai 31 Oktober 2026 loh.
2: Kalau lagi ngangon bocah pada minta mainnya ke Time Zone gimana?
1: Ih, kemarin kan kamu yang kasih tahu infonya tuh tentang Time Zone.
2: Oh, yang 250 Tizo.
1: Iya, itu kan.
2: Oh, jadi sahabat Suara, kalau kamu beli 250 Tizo itu, bisa kamu dapetin langsung 500 Tizo dengan BRI debit, BRI kartu kredit atau Kris Brimo. Jadi dapetnya langsung 2 kali lipat loh. Belinya 250, dapetnya 500. Bayangin tuh. Ini berlaku sampai 31 Desember 2026.
1: Kan bener, apalagi yang apa kamu bilang kalau aku mau beli perlengkapan rumah tangga apa tuh kemarin?
2: Lah itu mah kamu yang ngasih tau aku kemarin belinya di Asko kan?
1: Iya, itu dia. Gimana tuh? Lupa lagi aku.
2: Ih, justru aku mau nanya, yang nikmatin diskon berapa persen?
1: Itu dia 50%.
2: Nah itu gimana?
1: Cicilan kan 0% sampai 12 bulan kan?
2: Bener.
1: Itu juga pakai BRI debit, BRI kartu kredit dan Kris Brimo. Berlakunya juga sampai 31 Juli 2026.
2: Wah, the best banget BRI, emang the best banget.
1: Pas di Kintan Buffet.
2: Nah, kamu yang kemarin bayarin tuh kemarin kamu tuh.
1: Ada banner, iya. Tapi kan kamu baca.
2: Iya, tapi kamu yang bayarin kemarin tuh.
1: Iya. Sih memang itu buat pencinta makan sepuasnya kan ada diskon ya sampai
2: iya,
1: 35% pakai debit BRI dan BRI kartu kredit dan ini berlaku sampai 30 April 2027.
2: Tuh sahabat Suara, masih lama sih emang sampai 2027, tapi jangan ntar keburu lupa, nggak kebagian lagi promonya ya. Jadi ingat sahabat Suara, sebelum transaksi jangan lupa dicek dulu promonya, siapa tahu belanja yang tadinya biasa aja jadi makin hemat. Yuk, info lebih lengkapnya mengenai berbagai promo spesial dari BRI ini bisa langsung kamu cek aja di bbri.id/promo-hot-offers. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
2: Dengerin aja Suara.

0: Kira-kira kalau dijadiin pertanyaan, apa yang pertanyaan? Itu jawabnya kupikir-pikir. Mau gak kamu jadi pacar aku? Kupikir-pikir gitu kan. Ya, ya. Jadi ada 50 ribu lagi uang elektronik dari Nikta Gina. Ya, untuk ikutan Kinos Gina berdua.
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada ya?
1: Enggak ada. Oh, enggak ada.
0: Enggak ada. Eh, hari Jumat. Eh, kalau hari Jumat tuh banyakin sedekah, cuy.
1: Yaudah.
0: Iya kan? Berarti ada uang elektronik 50 ribu dari Buluk ya hari ini.
2: Iya.
0: Hari bener. Jumat nih.
3: Udah enggak ada.
0: Ya kalau gue mau ngasih kenapa enggak boleh sih lu?
3: Nah, tapi kan duit gue kata. Duit gue tapi.
0: Oke.
2: Oke. Sahabat
0: suara.
2: Belum berakhir ya.
0: Betul.
2: Sahabat suara karena kita masih ini sejam 9.41.
0: Dunia belum berakhir walaupun MBG masih berjalan ya.
3: Masih.
2: Dan dunia juga belum berakhir walaupun diduga ditemukan ada peluru di menu MBG.
0: Allahu Akbar. Ini Kalindul, hoax Kalindul.
2: Beneran. Viral temuan diduga peluru di menu MBG.
0: Wah,
2: siswa
0: sih.
2: SD Lampung Utara SPPG disuspend.
0: Guys, ini sih udah sick.
2: Sumpah itu gila.
0: Ini udah sick, sakit.
2: Parah.
0: Udah sakit.
2: Ini parah banget sih. Anak SD lu suruh telan peluru. Hah? Dipikir tablet obat kali ya.
0: Ini sahabat suara namanya udah sick soul.
2: Sakit jiwa. Ini parah banget sih. SPPG-nya disuspend doang lagi. Harusnya jangan disuspend.
0: Dibubarin. Allahu Akbar. Ya, jadi viral video yang memperlihatkan benda diduga peluru senapan angin ditemukan di dalam potongan daging menu MBG.
2: Wah, ngaco.
0: Gimana prosesnya sih, enggak ngerti gua.
1: Itu berarti hewannya yang habis ditembak gitu.
3: Iya, jadi startnya hewannya.
0: Emang dia ngeburu sendiri? Beli. Masa dia buru sendiri buat bikin MBG?
1: Ya kan ngaco lu.
2: Pemburuan. Itu SPPG punya peternakan
3: sekalian. Hewan pemburuan.
2: Hewan pemburuan, ya Allah.
0: Kronologisnya gimana? Coba gue tanya. Oh, mungkin dia dapurnya dekat tempat latihan menembak kali ya?
1: Masa nyasar.
2: Jangan-jangan itu dagingnya juga bukan daging sapi, babi hutan itu.
0: Coy.
2: Begitu. Karena hasil buruan.
0: Iya, benar juga loh.
3: Iya
2: kan?
3: Iya. Tapi kan ini masih diduga berbentuk peluru senapan angin. Siapa tahu itu ada biji besi apa mungkin yang nyangkut lagi dimasak gitu.
2: Enggak, tapi yang gue enggak terimanya adalah udahlah penemuannya adalah sebuah yang menyerupai peluru ya, enggak tahu benar peluru apa enggak ya. Cuman kan di sini dibilangnya ya masa iya sih? Ada apa coba? Sebutin benda yang kira-kira menyerupai peluru.
3: Lahar?
0: Lahar apa?
3: Iya, biji lahar itu.
0: Lebih aneh lagi kenapa bisa ada lahar gitu.
2: Nah, apalagi coba.
1: Bengkel berarti.
2: Benda apa yang menyerupai peluru senapan angin?
0: Yang kira-kira ada di dapur.
2: Iya, yang kira-kira mungkin nyasar ke dapur.
0: Nggak
2: atau
0: ada,
2: yang
0: cuy.
2: Bahan makanan yang menyerupai peluru. Peluru mainan?
1: Tuh, katanya udah konfirmasi. Katanya itu peluru senapan angin tuh.
2: Nah, kan?
0: Tapi tuh. Kenapa nyasar? Nah, kenapa ada di sini? Ini kejadian di mana sih, Nul?
2: Ini kejadian di Lampung. Terus udah gitu yang aku gak terlalu terimanya adalah ya Fitra mengatakan
0: Fitra ini siapa lagi? Eri pembalap.
2: Bukan. Aduh, Fitra Eri lagi.
1: Orang kantor, ininya, dinasnya.
2: Ini kepala bagian tata usaha kantor pelayanan pemenuhan gizi KPPG Lampung. Namanya Fitra Al-Farisi. Katanya membenarkan laporan tentang temuan benda menyerupai peluru tersebut. Terus akhirnya SPPG Sindang Sari itu telah di stop sementara. Kenapa di stop sementara? Gua kata
0: itu mah harusnya dikasih hukuman gak sih?
2: Iya.
0: Penghentian dilakukan sambil menunggu proses pemeriksaan untuk mengetahui asal-usul benda tersebut.
3: Tuh.
2: Kata Christine di TikTok bilang biji lada hitam kali bun. Biji lada hitam mah kecil.
1: Iya, itu mah digigit juga kerauk.
2: Iya, makanya
1: gitu bunyi.
2: Gitu.
0: Mungkin pelurunya gitu. Mungkin pelurunya ini ada kepanjangannya. Pelurunya kepanjangannya
1: peluru.
0: Apa nih?
1: Kepanjangannya
0: itu adalah apa?
2: Pemanis
0: lu.
2: Lucu.
0: Rubah.
3: Pemanis lucu yang berubah.
2: Iya, itu dia.
3: Atau
2: ya, pemanis buatan yang berubah bentuk menjadi peluru.
0: Terus bikin lucu. Yang lucu bukan pelurunya.
2: Apa?
0: Yang lucu apanya?
4: Program MBG-nya. Yang baru.

0: yang seru di pagi hari.
1: Dengerin suara seru cuma di Isuara.
2: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
8: Coba pakai lem Raja Wali.
7: Wah, langsung nempel.

bisnis, dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Kamu sedang mendengarkan
2: Suara 30 Seconds to Mars. Kings and Queens, betul?
3: Kalau barat gue tahu.
4: Tapi yang siaran di Radio Indonesia, Rizky.
2: Kayaknya
4: lagu apa ini?
2: Gue boleh nih sambil siaran di TRL ya, boleh ya?
5: Boleh.
2: Masuk
4: timbang,
2: nih gue.
4: Timbang pindah ke sebelah ya kan?
2: Iya.
4: Tuh ada yang nanya tadi lagu siapa ini, lagu 30 Seconds to Mars.
2: Oh, ya? Jangan norak dong, Duh.
4: Semua orang tahu lagu-lagu gini.
5: Mau tembak lagu.
2: Enggak cukup. Ampun.
4: Oke, karena ini weekend seperti biasa kita akan memberikan info-info biar kamu tuh enggak gabut weekendnya.
2: Betul. Jadi
4: biar ada aktivitas mau kemana gitu.
2: Yes, ya. Siapa tahu masih bingung, aduh weekend kemana ya gitu. Oke. Ini tanggal 24 Agustus berarti udah berjalan ya. Berakhir sampai 20 September.
4: Oh,
2: ada namanya Fugler Pop Up Star. Fugler Pop Up Store. Ini ada berbagai koleksi boneka unik dan kolaborasi spesial seperti DC X Fugler. Bacanya Fugler apa Fugler ya? Sorry.
4: Itu dia.
2: Cemiu ya. Correct me if I'm wrong. Asik. Seperti DC X Fugler dan juga Lord of the Rings di East Lobby-nya Ground Floor Mall Kota Casablanca.
4: Nah, jadi yang suka nih sama Fugler atau Fugler ini silakan mampir ke Kota Casablanca
2: yes,
4: ya.
2: Yes, betul sekali.
4: Terus ada lagi Indonesia Trend Education.
2: Hilang
4: tuh. Ini pameran edukasi
2: ya.
4: Dan pertunjukan yang temanya The Sound of Music. Wow. Ada di Main Atrium Emporium
2: Fluid Mall. Tanggal 25 sampai 30 Agustus 2026 gak pakai batuk.
4: Batuk, Pak Ji.
2: Ada lagi Muslim Life Fest. Nah, ini acara aku banget nih. Muslim Life Fest and 25th IFRA. Bacanya IFRA dulu.
4: Iya, kayaknya IFRA ya.
2: IFRA Business Expo 2026 adalah pameran bisnis waralaba dan gaya hidup muslim di ICE BSD.
4: Wow, ini Makino sama brand ambassador kalau perkara-perkara muslim.
2: Amin ya Allah. Amin ya Allah.
4: Orang kelihatan ini banget soleh banget.
2: Soleh banget. Dari tutur katanya aja kelihatan banget.
4: Parah.
2: Soleh-solihun banget.
4: Iya.
2: Ada lagi Dul. Nah, ini baru acaranya Ibu nih kalau Red Bull
4: dance. Parah ini. Gina banget ya.
2: Udah mah Red Bull dance lagi.
4: Parah. Gina banget
3: ya, ini. Kalau lagi latihan dance gimana pun?
2: Tak. Jadi ada eventnya Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026. Nah, salah, bukan 2026. Red Bull Dance Your Style Indonesia 2026 National Final. Kompetisi tari seru di Parkir Timur Senayan Sabtu 29 Agustus 2026, which is besok.
4: Seru banget ini weekendnya. Silakan mau ke mall-mall boleh, mau ke ICE BSD boleh, mau ke parkit juga boleh.
2: Coba ya. Cerita dong, weekendnya rencananya mau kemana, Buluk?
3: Weekend ini gue kayaknya mau
2: seru kulineran juga tuh. Seru juga tuh.
4: Kulineran. Tadi kan dia belum nyampein.
3: Belum, tadi belum
2: kulineran kejauh. Kemana? Kulineran kemana yang belum pernah lu coba rencananya?
3: Kayaknya bakal muter di Bogor-Bogor deh. Sekitaran
2: Jauh juga mainan
4: nginep,
2: ya.
4: Nginep?
3: Enggak.
4: Oh, enggak nginep sama siapa?
2: Di villa gitu loh.
3: Enggak, gue sendiri aja. Kayak lagi pengen aja gitu.
4: Oh, bisa banget sendiri ya. Kayak gak mungkin.

0: diajak.
1: Nanda beda lagi, beda arah.
2: Kok bisa? Oh, lu sekarang udah gak bareng sama
0: dia? Udah bareng,
3: udah gak jalan bareng.
1: Udah gak bareng, bareng
0: semua. Udah bareng,
1: berarti
0: bareng.
1: Masih.
3: Ada masalah ya? Lagi ada masalah ya?
1: Ada. Ada. Gak ada.
3: Kalau Om Indra?
4: Siang ini ke Bandung.
3: Anjay.
2: Sama siapa?
3: Sama Bu Widi.
4: Enggak, ada salah satu rental.
3: Lagi ada masalah?
4: Enggak, rental.
2: Kok enggak dibawa?
3: Kok enggak diajak?
4: Rental bawa penumpang.
2: Oh,
4: iya, dari travel sebelah.
3: Iya, diajak kan bisa. Contoh kayak gua sama Gina. Gina nge-MC, dia ngajak gua.
4: Urusannya beda. Bukan mau senang-senang.
3: Ya temenin gitu,
4: Enggak bisa dong.
3: Oh, enggak mau banget Bu Widi ikut.
1: Kok gitu?
4: Gitu. Suaranya.
1: Kalau mana?
4: Lu enggak usah dengerin loh.
3: Insyaallah ke Makassar gua sama Gina.
4: Ngapain nyamperin Ira?
2: Baji-baji
3: sih. Iya, ngajak nyamperin Ira salah satu timeline-nya.
2: Benar. Jadi Ira jangan lupa nanti tolong siapkan secercah bongkahan ya untuk kita bawa pulang ke Jakarta ya.
4: Kata Ira, tau gitu kemarin gak usah dikirimin. Kan kemarin
3: Oh ini juga ya.
1: Lagi berarti.
4: Iya.
2: Ya berarti satu lagi paketnya. Bisa
4: ini ya, kain. Kayak kemarin kurang tuh kain.
2: Kemarin kainnya kurang ya?
4: Kurang.
2: Lah kalo, baru mau gue jahit.
5: Kalau dari Ira yang gue ketagihan itu kemarin
4: jagung. Kacang, jagung ya?
5: Bukan.
4: Jagung enak tuh.
2: Sambel.
4: Sambel.
2: Sambel.
4: Makanya Ira kemarin kirimin masing-masing dua. Jadi
3: kemarin kan gue dikirimin cuanki tuh sama cuanki, saudaranya Uci.
2: Caripah.
3: Iya. Itu kan enak ya. Gue pakein sambelnya si Ira.
4: Beuh, gile sih.
1: Makin dari. Biasa.
2: Makin mantap.
4: Instan aja pakai itu, enak.
3: Best.
2: Nah itu dia. Bagaimana kalau pembicaraan ini kita lanjutkan secara off air? Karena sudah jam 10. Waktunya
3: kok
2: kita
3: gak kerasa panik. Sih ya Allah. Gak kerasa banget siaran hari ini. Tiba-tiba udah jam 12 ya. Waktunya untuk kita Jumatan nih sahabat suara.
2: Belum, nanti jam 12 siang Jumatannya, bukan sekarang. Kenapa cepet banget akselerasi lah. Gimana nih?
1: Dimajuin, jadwal dimajuin.
2: Nah itu dia. Oke, kalau gitu sahabat suara, terima kasih banyak.
3: Hatur nuhun.
2: Sudah bersama-sama kita dari jam 7 sampai jam 10.
3: Terima kasih juga yang udah join di TikTok, yang streaming di Isuara juga. Yes. Sama di mana dulu?
2: Di streaming. Isuaranetwork.com/streaming.
3: Yes. Ya kan? Terima kasih. Selamat weekend. Kita ketemu lagi minggu depan.
2: Yeay.
3: Have a nice weekend semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Love you. Bye-bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Maksudnya logo HUT RI ke-81 tuh apa deh?
3: Ini ya, logo resmi HUT RI ke-81 itu mengangkat tema Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Desainnya terinspirasi dari motif-motif Nusantara yang menggambarkan keberagaman Indonesia. Filosofinya nih, simple. Indonesia punya banyak suku, budaya, bahasa, dan juga tradisi. Tapi semuanya itu bisa nyatu jadi kekuatan bangsa. Yang menariknya nih, tahun ini masyarakat juga dilibatin dalam pemilihan logo lewat voting publik. Jadi gak semena-mena tuh pemerintah yang nentuin. Tapi masyarakat juga ikut punya suara buat nentuin logo HUT RI kali ini.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apel apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa. Banget.
5: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
0: Dari Wings Food.
2: Yes!

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: ada Friska ya yang akan menemani kamu sampai jam 2 siang nanti. Dan seperti biasa kita akan mulai pagi kita dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan. 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

masih seputar 10 lagu keren ya sahabat suara. Dan Drew dengan Radio menjadi salah satu lagu di dalamnya. Kalau biasanya dari minggu ke minggu aku masih selalu kasih kamu tuh lagu-lagu yang bikin galau, patah hati. Padahal ini kan hari Jumat ya, kita harus siap menghadapi weekend. Makanya hari ini spesial deh sahabat suara, kita nyanyi bareng-bareng lagu-lagu yang bikin kita tuh happy gitu ya. Salah satunya nih

Butterfly Era, sahabat suara. Yang namanya Butterfly Era ya, kupu-kupu fase kupu-kupu itu tuh enak banget, happy. Jelek-jeleknya dia tuh ketutup karena kalah sama rasa seneng yang lagi kita rasain. Setuju gak sih?

Butterfly Era. Ini juga nih, kalau ini mungkin dari sisi cowoknya kali ya. Ini tuh lagu yang menceritakan soal kekaguman seseorang, rasa cinta yang tulus. Oh mantep deh ini, kalau ini lagi fase cinta-cintanya sahabat suara. Beria, itu dia dua lagu yang akan aku puterin. Siap-siap ya. Tapi abis lagu yang satu ini.

putarkan lagu-lagu yang bikin kamu tuh happy. Padahal biasanya siaran aku pagi-pagi kalau 10 lagu keren tuh kayak lagu galau semua. Tapi ya, aku kan gak mau meninggalkan identitas itu ya. Jadi, abis ini akan ada lagu dari Payung Teduh dengan Aka. Ini bukan yang galau-galau banget lah ya. Ini kita tetap happy-happy gak sih? Karena kan ini Aka. Tapi selain lagu dari Payung Teduh akan ada

kayak ini lagu yang ngajarin kita, walaupun kita sayang banget sama orang, tapi kalau orang itu harus pergi atau diambil orang lain, kita harus ikhlas dong dan ngerelain dan percaya juga kalau misalkan orang yang kita sayang itu akan baik sama siapapun orangnya, ya nggak sih sahabat suara?

0: sampai jam 2 siang nanti di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Itu dia barusan aku JJ dengan Lihat Kebunku yang menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren siaran aku hari ini. Tapi tenang aja sahabat suara, gak sampai situ aja, kita waktunya masih panjang ya. Jadi buat kamu yang mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816 114 1014. Di sana sebutin nama kamu, siapa, kamu dari mana, dan kenapa sih kamu request lagu itu. Sekalian titip salam juga boleh banget. Dan buat kamu yang lagi gak di jalan, bisa main handphone, boleh banget langsung aja request sekalian. Kita ngobrol-ngobrol bareng di live TikTok Iswara, iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Tidak dari apa ini yang turun dari langit, menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bending Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Selamat pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut kunjungi media sosial @filmdanbandung.
7: Dengarkan Iswara di mana aja,
8: kapan aja,
7: dengan streaming ke
8: iswara.id.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi.
2: Meski
1: lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
3: di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
0: Iswara.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fear Woman.
1: Tapi kalau dia banyak diandelin itu berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh namanya dipanggil bukan Fear.
0: Apa?
1: Far. Far.
2: Jauh.
1: Oh, ada lagi.
0: Apaan tuh?
1: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
0: Kenapa?
1: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

untuk membatalkan rencana penggantian karyawan dengan AI. Langkah ini diambil karena sistem AI saat ini dinilai belum cukup matang dan tidak mampu menyamai tingkat kreativitas, empati, serta pemecahan masalah kompleks dari tenaga kerja manusia. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan di Suara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

tentunya cuma di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara, ada WhatsApp yang masuk ini dari Widya. Kata Widya, berhubung besok weekend, jadi kan cocok banget nih ya buat pergi main. Apalagi kita tuh udah gak ada tanggal merah, sahabat suara. Jadi emang waktu kita untuk main, untuk berlibur, kalau gak cuti ya di weekend. Makanya Widya tuh mau request lagu Sheila on 7 dengan Memori Baik. Boleh banget nih sahabat suara yang mau ikutan request juga kayak Widya, langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014 atau langsung aja join ke live TikTok kita biar kita sambil main game sekali ya di @isuara.network.

kok, ya gak sih? Yang weekend itu kalau bisa yang dulunya sering nongkrong rame-rame, sekarang lebih milih buat di rumah sendirian. Dan ternyata itu bukan cuma jompo aja, ada studi yang nemuin. Jadi semakin tinggi kecerdasan orang, itu makin kecil juga kemungkinan interaksi sosial mereka yang melakukan tuh intens, yang bikin dia tuh makin puas sama hidupnya. Kayak kebanyakan orang, soalnya orang dengan kecerdasan tinggi itu tuh cenderung lebih fokus ke tujuan mereka secara jangka panjang. Terus selain itu, selain ke tujuan jangka panjang, mereka tuh cenderung lebih fokus juga ke proyek pribadi, atau enggak mereka tuh punya banyak ide yang butuh konsentrasi yang lebih dalam. Jadi kalau mereka sendiri itu tuh malah ngerasa lebih produktif gitu buat mikir dan ngerjain target tanpa ada banyak distraksi. Ini tuh penelitiannya juga dikaitin sama Savannah Theory of Happiness yang ngasih tahu kalau dulu manusia itu kan selalu bergantung sama kelompok kecil gitu ya buat bertahan hidup. Nah, tapi ada sebagian orang yang ternyata lebih gampang beradaptasi sama kompleksitas kehidupan yang modern. Jadi kayak kebutuhan akan interaksi sosial intensitasnya itu juga beda-beda. Tapi tenang, ini tuh bukan berarti semua orang cerdas itu pasti antisosial ya sahabat suara. Ini tuh cuma nunjukin kecenderungan yang umum aja. Jadi buat kamu yang introvert, sudah, tidak perlu insecure lagi ya.

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, sampai jam 2 siang nanti. Andin dengan naksir sahabat suara. Emang kalau kita lagi naksirnya sama orang tuh jor-joran, ada yang jor-joran, apa aja diungkapin. Bahkan sampai ada istilah segil tuh kan, karena kalau lagi naksir sama orang tuh semuanya deh ditunjukin. Sedangkan kalau misalkan nanti udah pacaran gitu ya, gengsi. Mau bilang sayang aja gengsi. Coba deh ingat-ingat lagi ya, kapan sih terakhir kali kamu tuh muji pasangan kamu, sahabat suara? Soalnya memuji pasangan itu ternyata ada efeknya loh. Ini tuh sampai ada penelitiannya dari Journal of Personality and Social Psychology yang nunjukin kalau muji pasangan dengan tulus itu tuh bisa memperkuat citra diri dari seseorang dan bisa bikin dia tuh ngerasa lebih dicintai. Dan dia tuh bisa ngerasain perasaan positif ini, ujung-ujungnya kamu yang nikmatin sendiri, karena kelihatan itu lewat muka dia, cara dia ngomong sama kamu, sampai akhirnya bahasa tubuh dia itu lebih percaya diri dan juga lebih hangat ke kamu. Nah ini maksudnya tuh ya, jangan ragu lagi deh udah buat ngasih apresiasi ke pasangan sekecil apapun itu. Soalnya kalimat sesimpel kayak, aku bangga deh sama kamu, atau kamu cantik ya hari ini, itu dampaknya bisa jauh lebih gede dari yang kamu kira. Buat yang punya pacar atau buat yang naksir orang, coba langsung puji pasangannya dengan tulus hari ini. Jangan tunggu lama-lama lagi ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
3: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
2: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
3: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
2: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
4: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
3: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
5: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia sampai jam 2 siang nanti. Dan sahabat suara, abis ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang jadi requestan kamu. So kalau mau request, boleh banget langsung aja WhatsApp ke 0816-114-1014. Aku ulang lagi ya, 0816-114-1014. Atau buat kamu yang mau tahu keseruan di balik studio siaran aku sambil kita main games, boleh banget yuk langsung aja join ke live TikTok kita di @iswara.network.
1: Mau nyari yang seru kayak gini?
2: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
3: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu nggak mancing ke laut. Dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku ceritain itu loh. Katanya udah putus. Tapi ternak kambingnya dilihat terus bareng, ya kan?
4: Gak mau kelewatan kan?
5: Makanya dengerin terus suara-suara
4: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

nongkrong bareng 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Dan sahabat suara ini karena aku bekerja di daerah TBS Matupang gitu ya, jadi mau udah ke daerah mana-mana tuh kadang terhalang yang namanya ganjil genap. Dan ngomongin soal ganjil genap, ini aku punya cerita lucu. Waktu itu aku pernah ketilang ganjil genap sama teman aku, sahabat suara. Nih, sebenarnya kena ganjil genapnya karena kita kepedean. Kan sekarang Maps tuh suka ini kan ngasih tahu kayak di sini tuh ganjil genap, jadi kita diarahin ke jalan yang emang nggak ada ganjil genapnya. Jadi Maps-nya itu ngarahin lewat mana? Aku sama teman aku ini soal tahu, ngerasa paling tahu jalan, nggak mau ngikutin Maps. Nggak sampai 5 menit nih ya, setelah Maps suruh belok kiri, kita malah belok kanan, kita langsung diberhentiin polisi. Ya. Mungkin karena panik kali ya. Jadi waktu itu Pak polisinya tuh nanya, "Mana SIM-nya?" Temen aku yang nyetir langsung blank dong seketika. Tiba-tiba bingung, SIM mobil itu SIM A atau SIM C ya? Aduh, itu yang namanya mau ketawa tapi panik, itu ada banget tuh, nyampur jadi satu ya. Jadi buat kamu nih sahabat suara yang lagi di jalan terus takut kena ganjil genap, udah percaya aja sama yang namanya Maps. Ya, atau ya udah tunggu aja sampai jam ganjil genapnya selesai baru pulang. Nah, buat kamu yang punya cerita serupa kayak aku atau cerita lucu lainnya, boleh banget dong cerita-cerita, yuk langsung aja WhatsApp ke 0816 1141 0014. Cerita di TikTok kita juga boleh di @isuara.network.

Indonesia barengan sama Cia Friska di Nongkrong Bareng sampai jam 2 siang nanti. Sahabat Suara, kamu pernah gak sih ya tiba-tiba nangis pas lagi nyetir sendiri atau lagi nyuci piring nih malam-malam? Kayak gak tahu kenapa aja gitu, tiba-tiba air mata tuh ngalir. Padahal gak ada ya yang namanya momen atau kejadian yang bikin kamu tuh sedih. Tapi ternyata buat kamu tuh yang mulai memasuki fase-fase usia medium well gitu ya, alias umur 30 atau 40-an, nangis tiba-tiba tuh hal yang normal. Soalnya kan hidup tuh jalan udah kayak tas ransel, dalamnya penuh banget isinya. Kerjaan numpuk, anak-anak minta perhatian, pasangan juga butuh quality time, banyak tagihan juga. Aduh, pusing ya sih. Nah, tubuh kita itu pinter, jadi dia tuh nyari waktu yang tepat buat ngelepasin semua beban itu. Makanya sering banget tuh yang namanya nangis pas lagi sendirian atau pas suasana tuh lagi sepi. Ya kalau kata banyak ahli tuh ini namanya micro moment emotional release. Tapi ini lagi-lagi buat yang umurnya tuh di 30 sampai 40-an ya. Kalau kamu belum masuk ke fase usia medium well tapi udah ngalamin hal yang sama alias suka nangis tiba-tiba, coba deh, siapa tahu cerita ke teman, ke orang tua, atau ke pasangan mungkin. Siapa tahu kan bisa dapat solusi baru dan bisa hilang juga bebannya karena ada yang ngedengerin cerita kamu.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

kacau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Gudi, detik-detik akhir aku siaran di hari ini ya sahabat suara. Dan sesuai sama lagunya Primadona, karena di sini lagu ini Adhikara tuh menganggap perempuan yang pada saat itu dia taksir adalah primadona kota Jakarta. Ini agak selaras sama salah satu WhatsApp yang masuk di WhatsApp Suara gitu ya. Dia mau titip salam. Salamnya adalah buat dia yang lagi bikin kue. Siapa namanya? Merzario. Katanya Merzario ini mau titip salam buat dia yang lagi bikin kue. Katanya jangan bikin aku Pikachu. Pikiran kacau, thinking about you. Sama ini kayak Adhikara gitu ya. Dia lagi menganggap perempuan yang ditaksir itu adalah seorang primadona. Sampai bikin Merzario tuh Pikachu, pikirannya kacau, thinking about you, katanya gitu. Makanya di Merzario nih mau request lagu Pamungkas yang judulnya Sambung. Buat kamu sahabat suara, ini aku masih akan puterin lagu-lagu yang menjadi requestan kamu. Jadi langsung aja WhatsApp ke 0816 1141014.
1: Suara warga Indonesia.

0: sama Cia Friska di Nongkrong Bareng. Sudah hampir jam 2 siang, sahabat suara, yang artinya Cia Friska harus pamit undur diri ya. Terima kasih yang sudah temenin aku siaran dari tadi, buat yang udah request lagu juga di live TikTok, di WhatsApp. Selamat melanjutkan aktivitas, sahabat suara. Semoga hari ini hari kamu menyenangkan. Nanti pulangnya juga hati-hati. Buat yang belum makan siang, kan siang dulu kali ya. Happy weekend, sahabat suara. Kita akan ketemu lagi di minggu depan, di hari yang sama, hari Jumat, dan di jam yang sama juga, di jam 11 siang. Bye, sahabat suara. See you.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia.
3: Indonesia.

0: Ya kayak bau cacinos gitu loh.
1: Tony, lagi di mana, Ton?
0: Di Surabaya, di kantor.
2: Jadi gimana, Tony, ceritanya, Tony? Kamu punya pengalaman seputar ada orang di sekitar kamu yang bau-bauan itu enggak?
0: Ada banget. Jadi awalnya itu teman kantor. Kita tuh ada vendor gitu kan. Dia itu perbaikan mesin fotokopi. Nah, waktu perbaikan mesin fotokopi itu di ruang A, itu teman-teman ngomong, kok bau ya? Gitu. Bau apa nih? Gitu kan. Aku cuek. Ruang B, kok bau ya? Bau apa nih? Aku cuek. Ruang ketiga, kok masih bau ya?
1: Tapi kamu ternyata, tapi kamu menyadari emang bau.
0: Awalnya emang bau, cuman kan kita kira kan alah ya udahlah ya, cuman satu, kalau orang bau kan biasanya 1-2 menit kan hilang ya.
2: Iya, iya. Soalnya ini akhirnya baunya kayak apa sih?
0: Ya kayak baunya kinos gitu loh.
1: Lu dan orang-orang di situ tuh tahu sumbernya dari dia tuh tahu.
0: Tahu, soalnya itu bau asing kan ya. Cuka campur bawang merah sama bawang putih gimana.
1: Aduh.
2: Terus habis itu udah pindah-pindah ruangan enggak hilang-hilang lagi tuh baunya ya?
0: Iya benar, enggak hilang-hilang lagi baunya gitu kan.
2: Terus
0: semua ruangan juga komplit. Untung ruang BUD-ku enggak ada mesin fotokopi. Coba masuk ruang BUD-ku. Wah.
2: Kelar
0: ya.
2: Lah terus habis itu
1: akhirnya gimana? Kamu komplain?
0: Aku komplain, akhirnya ya tadi, ya udah Pak, nanti kita carikan solusi kalau ke sana biar pakai minyak wangi dulu atau kalau enggak bajunya biar ganti.
2: Untung itu terus akhirnya waktu ditelepon mungkin ke apa? Ke bagian vendornya ya kan? Kan dibilang itu leader, itu udah leadernya tuh Pak, gitu kan dibilang gitu. Harusnya harusnya vendornya bilang, "Itu leadernya loh Pak. Anak buahnya, wah lebih bau ya Pak."
1: Itu udah leadernya.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
5: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi.
2: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihan.
1: Isuara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia. Warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memainkan musik pilihan Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
3: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
2: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
4: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
2: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
3: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
2: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
5: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
2: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Net bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 9,7 FM Surabaya, Suara Warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie di Suara Fakta hari ini. DPR RI targetkan pengesahan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. DPR RI menargetkan pembahasan dan pengesahan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Target tersebut disepakati dalam rapat antara pimpinan DPR dan pemerintah untuk memastikan aturan mengenai perampasan aset segera memiliki kepastian hukum. RUU ini sendiri bertujuan memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana dengan memberikan dasar hukum yang lebih jelas untuk merampas aset yang berkaitan dengan hasil kejahatan. Sebagai bentuk komitmen, tiga pimpinan DPR yakni Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsur Rijal menandatangani surat perjanjian yang menyatakan siap mundur jika kesepakatan pengesahan RUU tersebut tidak terrealisasi.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gedung sekolah TK dibongkar untuk pembangunan koperasi desa. Gedung TK Dharma Wanita Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Sidoarjo dibongkar untuk pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Kepala TK Dharma Wanita Karangpuri Nur Aini mengatakan kegiatan belajar mengajar dipindahkan ke Balai Desa Karangpuri sejak akhir Desember 2025. Kondisi tersebut membuat siswa harus belajar di ruang yang lebih sempit, sehingga aktivitas bermain dan penggunaan sejumlah fasilitas pendidikan menjadi terbatas. Pihak sekolah menyebut bangunan sebelumnya memang sudah mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan. Sementara hingga kini belum tersedia gedung pengganti.
1: Memainkan musik pilihan. Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
4: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini.
3: Carla, atlet muda yang hidupnya berubah karena kanker tulang. Di sebuah rumah singgah, ia bertemu orang-orang yang sama-sama sedang berjuang dan menemukan keluarga yang tak pernah ia sangka sebelumnya.
5: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
3: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
4: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
3: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Nesi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
6: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
3: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Susah banget lupa, sumpah. Kenapa ya?

0: Kebakaran hutan dan lahan terjadi di jalur pendakian Gunung Semeru. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melanda blok Ranu Kembang di jalur pendakian Gunung Semeru, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada Rabu 26 Agustus. Akibat kejadian tersebut, sebanyak 170 pendaki yang berada di kawasan Ranu Kumbolo dievakuasi demi keselamatan. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau BBTN-BTS juga menutup total seluruh jalur pendakian Gunung Semeru untuk memprioritaskan keselamatan pengunjung sekaligus mempercepat penanggulangan api. Petugas gabungan terus melakukan penanganan kebakaran untuk mencegah api meluas dan memastikan kawasan Gunung Semeru tetap aman.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya dengan tema Basya, Living in Paradise. Untuk pertama kalinya, kamu bisa menikmati keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportswear, mom and kids, sampai food and beverage bergabung di Basya, Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja. Kamu juga bisa menemukan brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota lainnya. Kamu juga diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram at Basya Market. Basya, living in paradise, supported by Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Mahasiswa Institut Teknologi 10 November raih juara 2 dunia. Kabar membanggakan datang dari mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya yang berhasil meraih juara 2 dalam ajang Dr. James A. Lisnick Studentship Design Competition 2026 yang diselenggarakan oleh The Society of Naval Architects and Marine Engineers atau SNAEM di Amerika Serikat. Prestasi tersebut diraih melalui kolaborasi tim riset Hydro Modeling dan Arkana ITS dengan mengusung inovasi desain kapal ramah lingkungan bernama Flying Dutchman yang menggunakan hidrogen sebagai sumber energi. Kapal Flying Dutchman sendiri memiliki panjang 90 meter, lebar 20 meter, dan sarat air 6,4 meter dengan kapasitas muatan hingga 3.600 metric ton serta kecepatan operasi mencapai 14 knot. Kapal ini dirancang untuk beroperasi di wilayah lepas pantai dan laut dalam, khususnya perairan Natuna, sekaligus mendukung transportasi laut yang lebih ramah lingkungan dan rendah emisi.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia. Suara.

0: FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal ah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang deket kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 107,7 FM Surabaya, suara warga Indonesia. Kembali lagi dengan aku Angie yang akan menemani kalian di sore kali ini. Angin gending di Probolinggo dimanfaatkan warga menerbangkan layangan raksasa. Fenomena angin gending kembali dimanfaatkan warga Probolinggo untuk menerbangkan layangan naga raksasa. Hembusan angin yang cukup kencang membuat layangan berukuran besar tersebut dapat mengudara dengan mudah dan menjadi tontonan menarik bagi warga sekitar. Tradisi bermain layangan ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi cara masyarakat menikmati kondisi alam yang menjadi ciri khas Probolinggo. Kehadiran layangan naga raksasa di tengah hembusan angin gending pun menambah semarak aktivitas warga di daerah tersebut. Wah, seru banget ya sahabat suara. Aku jadi penasaran nih, layangannya sebesar apa ya? Dan pastinya cantik banget gak sih kalau dilihat secara langsung, sekalian menikmati semilir angin di sana ya kan?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

Suara Warga Indonesia.

0: Jakarta Moving All Stars rilis single terbaru. Jakarta Moving All Stars resmi merilis single terbaru berjudul Senandung Gugusan Bintang pada 26 Agustus 2026. Lagu yang dibuat bersama Laili Manino ini mengangkat cerita tentang mimpi, persahabatan, dan perjalanan tumbuh bersama. Melalui lagu ini, Jakarta Moving All Stars mengajak pendengar untuk terus berani bermimpi, saling mendukung, dan berjalan bersama dalam mewujudkan cita-cita. Wah, menarik banget ya sahabat suara. Kalau perjalanan hidup kalian dijadikan sebuah lagu, kira-kira judul apa yang paling cocok untuk menggambarkannya?
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Carmen Hearts to Hearts raih penghargaan di ajang Keyword Dream Awards 2026. Kabar membanggakan datang dari idol K-pop asal Indonesia nih sahabat suara. Carmen Hearts to Hearts berhasil meraih penghargaan Female Solo Popularity Award di ajang Keyword Dream Awards 2026. Penghargaan yang ditentukan melalui voting penggemar ini membuat Carmen mencetak sejarah sebagai artis Asia Tenggara pertama sekaligus idol K-pop generasi kelima pertama yang memenangkan kategori tersebut. Kemenangan ini menjadi pencapaian spesial bagi Carmen sekaligus membawa nama Indonesia semakin dikenal di panggung K-pop. Wah, keren banget ya sahabat suara. Menurut kalian nih, apakah prestasi Carmen ini bisa membuka peluang bagi lebih banyak talenta Indonesia untuk berkarir dan berprestasi di industri K-pop?
1: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: lapangkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.
1: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Hai hai, it's Yoriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Efek Rumah Kaca rilis video musik Matilah Kau Mati sebagai soundtrack film. Efek Rumah Kaca resmi merilis video musik Matilah Kau Mati pada 24 Agustus 2026 sebagai soundtrack film Laut Bercerita. Lagu ini merupakan hasil kolaborasi Efek Rumah Kaca dan Kenok dengan lirik yang diadaptasi dari puisi Di Hari Kematianku dalam novel Laut Bercerita karya Laila Eskudori. Video musik yang disutradarai Kozi Rizal tersebut menampilkan sosok biru laut yang diperankan Reza Rahardian dengan visual sebuah ruangan yang tampak terendam air. Lagu ini membawa tema kehilangan, ingatan, dan perjuangan yang menjadi bagian penting dari cerita Laut Bercerita. Wah, keren banget ya sahabat suara. Kalau menurut kalian nih, pesan atau suasana apa yang paling terasa dari lagu Matilah Kau Mati? Udah pada dengerin kan?
1: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: tepatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka dari setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Ya, luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
3: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
2: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
3: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
2: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
3: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
2: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
3: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
2: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
3: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
2: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
4: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
3: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: pengisi suara Optimus Prime tutup usia. Kabar duka datang dari dunia hiburan internasional. Peter Cullen, aktor sekaligus pengisi suara legendaris Optimus Prime dalam waralaba Transformer, meninggal dunia pada usia 85 tahun di kediamannya di LA, Amerika Serikat pada Rabu 26 Agustus. Cullen dikenal luas lewat suara khasnya sebagai pemimpin Autobot sejak serial animasi Transformer tahun 1984 dan kembali mengisi suara Optimus Prime dalam berbagai film hingga Transformer Rise of the Beast pada 2023. Selain Optimus Prime, Cullen juga dikenal sebagai pengisi suara Eeyore dalam Winnie the Pooh. Wah, dunia Transformer pasti terasa kehilangan sosok ikonik ya, sahabat suara. Menurut kalian nih, karakter apa yang paling berkesan dari suara Peter Cullen selain Optimus Prime?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: suara warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet. Internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
5: Iswara. Suara warga Indonesia.
8: Aku temannya saling putus denganmu.

0: 107.7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dengarkan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia.
3: Hai hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Rusuh siapa, akhirnya sudah mereda. Terima kasih buat masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta yang sudah kooperatif ya untuk membantu terselenggaranya aksi demonstrasi ini dan tidak rusuh sampai lama-lama gitu ya. Ada-ada aja ya, tolonglah lu yang bocah-bocah STM noh, gak usah ikut-ikutan. Terus gue, ya elah bro, udahlah gitu loh, gue bingung mau ngomong apa. Oknum-oknum itu loh, ya ampun. Anyway, ini gue pengen bacain WhatsApp yang masuk dulu sahabat suara sebentar, ngambil mouse-nya di mana ya. Ini dia ternyata. Oke, ada salam dari Padang dari 0813 sekian. Lagi jalan buat mudik nih, Kak. Mau request teh hijau dong. Boleh. Mudik. Mudik kemana kamu? Hati-hati ya kemanapun kamu. Besok gue juga akan ke Bandung mau nonton Forestra. Hey. Bisa di Forestra itu tuh lo bisa, ini bukan iklan ya. Di Forestra pokoknya lo bisa, jadi itu kayak event musik gitu sahabat suara. Lo bisa nonton Riff ada, Fizz Hindia ada,

0: Bar. Di Bandung, di Cikole. Yang lain yang mau titip salam boleh ya, mau update-update traffic juga monggo. Jadi tuh gue pengen ngasih tahu satu cerita buat bahan obrolan malam ini. Jadi tuh ada sebuah video yang cukup ramai di media sosial, mungkin lewat di FYP lo ya. Jadi ada influencer, ini ngalamin kejadian yang cukup apes menurut gue. Jadi tuh mobilnya kena, jadi dia parkir di mall gitu. Terus atasnya ada pipa pembuangan kan, pipa pembuangannya bocor, kotorannya ke mobil dia, telek. Sumpah telek, mobilnya putih ya kan. Ih, kebayang gak mobil lo baru dicuci tiba-tiba kena cairan kotor sampai butuh penanganan khusus. Jadi bener-bener kalau lihat videonya bener-bener, lo tahu pipa pembuangan kan, itu jadi kotoran turun gitu tepat di mobil dia. Dan mobil dia apa tahu? Lexus.
1: Zap.
0: Tapi yang menarik justru bukan cuma kejadiannya sahabat suara, tapi respon dari brand mobilnya. Lexus nih katanya langsung turun tangan ngebantu

dari sini gue jadi mikir, kadang tuh kita emang gak cuma bayar produknya, kita tuh bayar rasa amannya, bayar pelayanannya, bayar after salesnya tentunya, seperti kejadian ini. Kita juga bayar pengalaman setelah transaksi selesai, sahabat suara. Makanya malam ini gue pengen nanya sama lo, ada gak sih pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal, yang menurut lo kalau gue keluar duit agak banyak, tapi worth it kok, walaupun besoknya makan nasi sama garam lagi. Boleh nyebut brand apa aja. Kalau gue, menurut gue ya, gue rela keluar duit banyak buat nonton Synchronized Fest, Pesta Pora, DWP, Forestra. Karena tiketnya kan lumayan pricey ya sebenarnya, tapi experience yang gue dapat, wah suka banget sih gue. Gue paling suka festivalan sebetulnya. Kalau lo apa? Tolong isi pertanyaan gue ya. Gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela karena titik. Nah, gue pengen tahu alasan lo. Lo bisa jawab di WhatsAppnya Iswara di 0816-114-1014. Kita ke Afgan dulu. This one is Lenggang Puspita. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 8 malam. Buat yang pengen titip salam, mau jawab topik malam hari ini juga boleh. Topiknya

0: musik pilihanmu.
1: Pet lovers, anak bul kamu kelihatan kurang semangat atau lagi bosen diajak keliling komplek? Yuk, ajak anak bul kamu seru-seruan di Indonesia International Pet Expo 2026.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: suka terlalu lama menunggu event-event keren seperti PSPOR, Synchro, Forestra, tapi aku tetap beli tiketnya walaupun mahal karena aku akan mendapatkan experience yang luar biasa. Kalau emang mahal, itu ya itu adalah salah satu pengeluaran gue yang cukup overpriced, tapi gue rela lagi. Kalau lo apa? Ada gak pengalaman yang bikin lo rela bayar lebih mahal? Boleh sebut brand, misalkan mau makanan, hotel, gadget, sepatu, kendaraan gitu. Misalkan, bang, gue sampai beli Denza 4 unit nih gitu karena keren banget. Wah, orang have lu, orang have. Coffee shop misalkan, jasa apa gitu, pijet gitu. Di sini enggak yang suka pijet? Gue juga suka pijet, kalau pegel-pegel ada tuh ikigai. Pijet itu maksudnya. Gue bacain dulu ya dari siapa nih? Dari 0857 sekian. Fakhrul, gue tahu ini lebih mahal, tapi gue rela beli parfum mahal kayak YSL, Felixir, parfum Tim Tang. Tim Tang, what the hell is that? Dan sebagainya, karena udah pasti worth it. Gue taunya YSL doang. Tahu doang, kagak punya ya.
1: Pak, kalau parfum tuh,
0: gue agak gak rela tuh beli yang cukup mahal, karena apa ya, selama ini gue aman-aman aja lagi pakai parfum yang biasa ya, beda ya selera ya guys ya. Ini Nadia, gue rela bayar lebih mahal buat kemeja-kemeja Uniqlo karena menurut gue kualitasnya lebih awet. Setuju lagi gue, beda gitu loh kalau Uniqlo tuh. Gue punya kaos kutang putih, bahannya Aerism, tapi yang benar-benar buat kaos daleman ya, bukan yang Aerism yang oversize itu, bukan. Pego untuk kaos putih. Biasanya kalau misalkan di minimarket gitu kan gue paling 40.000-60.000 dapat gitu ya. Tapi kalau itu gue agak gak rela sih jujur. Karena gak kelihatan juga bro. Iya gak sih? Tapi emang adem sih, cuma ya udah gitu. Mungkin kalau kemeja oke. Dan ini siapa nih? Dari Yukari, kita play aja kali guys ya. Voice note-nya. Let's go. Kagak ada suaranya. Bentar. Ah, ulang yuk.
2: Gue rela bayar mahal.
0: Konser nih.
2: Jauh-jauh konser. Nyamperin musisi idola gue ke luar negeri.
0: Tukan.
2: Ke Jepang sama Singapura.
0: Tukan.
2: Asalkan. Apa sih tadi, lupa lagi.
0: Gak ada asalkan.
2: Tapi besokannya gue tetap nonton lagi. Jadi gak makan garam gue. Kayak lo. Salam juga Bear buat Ufi. Ayo kita ketemuan di Urban Forest Cipit.
0: Kamu mau ketemu Ufi?
2: Thank you Bear.
0: Mau ketemu Ufi di Urban Forest Ketong. Kayak kalian berdua pas nongkrong, ini orang ngapain nih? Ini siapa sih? Masnya siapa sih? Oh iya, dia konseran dia. Tahu gue, dia ke Jepang, ke Singapura nonton konser. Ya mungkin dia gak makan nasi garam besok kayak, mungkin nasi sama gula kali ya. Buset, gula lagi tuh. Rence, gue rela beli 5 tiket BTS di 3 negara karena penantian menunggu 6 tahun. 5 tiket BTS di 3 negara maksudnya gimana sih? Cek kan, maksud gue gini loh, kayak Yukari tuh, nonton sampai 2 kali, besok kan nonton lagi. Kan sama aja, ngerti gak sih, beda negara, tapi kan setnya sama aja gitu. Ya mungkin setlistnya beda, cuma kayak, soalnya yang gue tahu waktu itu gue nonton Bruno Mars. Nonton Coldplay di Bangkok. Abis itu pas gue tahu di Jakarta, Coldplay Jakarta, itu sama juga gitu. Maksud gue, itu sekalian jalan-jalan kali. Reti, masuk Reti.
3: Malam, Mario.
0: Malam.
3: Gue Reti, masih OTW pulang. Padahal tadi jam 6 gue baru keluar dari Iswara, udah jam 6.
0: Yeah.
3: Sampai sekarang belum nyampe rumah juga.
0: Ah.
3: Gue mau ikutan topik ya.
0: Iya, boleh.
3: Gue rela keluar duit banyak kalau Silakan Seven ngadain konser private. Kalau masih bisa ya. Kalau gue sekarang udah gak member Silageng lagi karena gue kangen banget sih sama mereka. Performance mereka.
0: Yeah.
3: Gue mau request lagu dong Silakan Seven, Generasi Patah Hati, atau kalau gak ada pasti gue bisa. Makasih ya Beryl.
0: Makasih Reti. Silakan Seven sih, Mas Adam sih manajernya ya. Emang lagi jarang dijumpa itu di event-event nih. Katanya emang saking, gue pra dengar beberapa klarifikasi Mas Adam, kenapa sih Slon Seven susah banget buat diundang gitu. Karena emang sekali satu hari tuh bisa ada 300 chat ngundang Slon Seven, asal lo tahu. Misalkan nih Red, ada nih Slon Seven set konser gitu ya. Tapi konsernya di mana, di Trinidad Tobago gitu. Mau enggak? Atau enggak di Argentina gitu. Mau enggak?

0: nongkrong bareng Beril Rasandavi. Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi ngomongin soal, ada gak sih sesuatu yang lo keluarin, sesuatu yang harganya relatif mahal, lebih pricey dari biasanya, tapi lo rela untuk ngeluarin itu karena itu worth it buat lo. Kita bacain dulu dari 0812 sekian. Saya rela bayar mahal untuk ikut Disney Cruise Adventure karena buat saya ini pengalaman dan healing karena happy. Ini cruise keempat. Woi, cruise Tom Cruise nggak nih kira-kira nih kayak? Wah, pengen banget tuh ikut naik kapal pesiar gitu ya. Gue nonton kapal pesiar dan Disney tuh cuma di Suite Life on Deck, second Cody tuh di kapal tuh. Kalau tahu. 08. Oh, ini bukan 08 guys, ini plus 44. Gila. Dari this is phone number from United Kingdom. Oi, Harry Potter. Gue rela bolak-balik London Jakarta setiap 6 bulan sekali buat ketemu istri dan anak-anak di Indonesia. Salam dari Teguh London. Respect. Ini respect. Karena memang untuk keluarga ya, jadi kayak rela ngeluarin duit lebih mahal. Keren. Gue bacain lagi nih, ada gak sesuatu yang lo, yang relatif lebih pricey, tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu gitu, karena worth it buat lo. Raka dari Bandung, gue rela bayar lebih mahal di sebuah coffee shop. Inisialnya Starbucks ya, karena tempatnya nyaman buat kerja. Woy. Kalau nyoman orang Bali, tapi emang Starbucks sih. Ini lo bukan beli kopi, ini lo beli AC, kursi, wifi, colokan, sama ketenangan hidup di sana. Satu lagi gue bacain ya sebelum kita balik lagi ke lagu. Ini gue gak bacain, tapi ini gue puterin dari masuk voice note.
1: Hai bestie.
0: Hai.
1: Gue mau join topik dong.
0: Boleh dong.
1: Oh iya, sebelumnya mau live update dikit. Live update ya. Hari ini gue cukup hektik.
0: Woi, hektik ya.
1: Tapi gak apa-apa, gue happy kok. Oh iya, tadi topiknya kalau misalkan ada uang lebih, lo mau pakai buat apa? Gue pengen banget nonton private konsernya Tulus sama cowok gue. Karena manusia bernyali gede ini pengen banget nyanyi semua lagu-lagu Tulus depan muka orang yang saya cintai langsung gitu ya.
0: Wih,
1: untuk bener-bener di-confess depan mukanya gitu.
0: Asweet kali ini.
1: Dan emang kebanyakan lagu-lagu Tulus
0: relate
1: ke kisah cinta gue gitu.
0: Gajah.
1: Oh iya, gue ntar lagi pengen sepatu. Bikin ya konten gue mau mengcover sedikit lagunya Tulus sepatah liriknya.
0: Yang mana?
1: Jadi tungguin aja di TikTok gue.
0: Yang mana? Yang mana Dar? Mungkin. Kalau kata Green Voice, mungkin. Aku serem tak bisa. Beda gak sendiri, ada Adam nih lagi nyeting. Gak tau gue, dia nyeting apa. Lu nyeting apa sih Adam? Oh kamera. Lu download ini. Oh ada HP. Oh, jadi kamera di TikTok bisa double gitu. Yukari, ini kenapa Cilandak arah kantor Beril macam, iya anjir, arah MRA macet banget. Kayak gak kayak biasa. Tapi Jasa Marga, mudah-mudahan lu denger siaran gue. Kayaknya emang setiap beberapa bulan sekali tuh di tol TB Simatupang ini, arah Serpong tuh ada aja reparasi jalan ya, pembetulan jalan gitu ya. Selalu tuh, selalu macet, ada biar dibetulin, bingung gue. Sahabat Suara, abis ini gue bacain lagi topik hari ini adalah, ada gak sih hal yang pengen, ada gak sih hal yang pricey, yang cukup mahal, tapi lo rela untuk ngeluarin uang segitu karena worth it buat lo. Kasih tahu ke gue, boleh sebut brand ya. Di TikTok di suara.network atau mampir di 0816-114-1014. Abis ini gue bacain sahabat suara. Tapi sekarang kita ke Adrian Khalif dulu. This one is 2001 kali. Let's go, sing it.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Jam 9 malam nih guys, apa kabarnya?
3: Gue juga lagi live di TikToknya iSuara.network. Yang mau titip salam, ayo sekarang yuk titip salam yuk. Buat siapapun itu, buat lo masih di jalan, hati-hati. Buat lo sampai rumah, selamat beristirahat. Jangan lupa kita ngobrol-ngobrol di TikTok live iSuara.network sekali lagi. Anyway, malam hari ini lagi ngomongin soal ada gak sih sesuatu, jasa atau barang yang harganya pricey tapi lo rela untuk ngeluarin duit segitu banyak karena itu worth it buat lo. Kasih tahu ke gue di TikTok atau di WhatsApp iSuara, ntar gue bacain ya. Taruh!

suara warga Indonesia, Bedel Rasan Davis on the deck. Hey, hey, let's go. Abis joget-joget di live TikTok, makanya lu pada temenin gue gak apa sih di live TikTok, hey. Kalian ngomongin ada gak sih barang atau jasa yang lo tuh rela ngeluarin duit yang cukup mahal karena menurut lo itu tuh worth it gitu loh, sahabat suara. Gua kayaknya produk-produk Apple yang cukup pricey untuk handphone, tapi gua merasa kayaknya worth it deh untuk ngeluarin duit atau budget lebih untuk produk-produk Apple gitu. Iya gak sih? 0851, kalau gue rela keluarin uang banyak buat ngojek pas naik dan turun dari gunung. Oh ini nih, nah ini nih unik nih, contohnya kayak gini nih. Contoh, kemarin gue naik gunung Sindoro, ojek dari base camp ke pos 1, dan baliknya ngojek dari pos 2 sampai base camp. Meskipun mahal, gue tetap rela real, soalnya efisien waktu dan tenaga banget. Berapa cuy? Gue jujur jarang naik gunung ya, apalagi menjelajahi ojeknya gitu maksud gue. Berapa sih kalau di Gunung Sindoro deh, dari base camp ke pos 1 itu jaraknya berapa jauh? Gue pernah lihat di berita, jadi tuh ada orang charter gitu, apa sebutannya ya? Gue bukan anak gunung sih. Jadi tuh dia kayak bawa gerobak gitu dan lo bisa naikin, dan ada orang yang narik dan dorong untuk naik gunung ke atas. Tapi harganya itu 1,5 juta bolak-balik kalau nggak salah. Jadi yang lu kayak raja-raja zaman dulu gitu lo cuy, di lu naik gerobaknya ditarik sama orang naik gunung terus pulangnya 1,5 juta. Pak Targian, bang ada nggak yang ojek sampai ke puncak gunung? Yang pertama, gue jarang banget naik gunung, bahkan mungkin nggak pernah. Yang kedua, si ada. Kalau sampai puncaknya si kuat orang. Dari siapa nih? Dari 0813. Oh, Aziz. Aziz dia bilang, gue rela ngeluarin uang lebih buat honeymoonku di Labuan Bajo untuk calon istri tercinta nanti Oktober. Widih, semoga lancar-lancar sampai hari H dan seterusnya ya Aziz ya. Labuan Bajo. Abis ini bakal ada sesi curhat sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen curhatin gue sesuatu, hal-hal yang di luar topik juga gak apa-apa. Misalkan lo pengen cerita soal kehidupan percintaan lo lately, tapi lo gak bisa ceritain ke pasangan lo, ya lo ceritain aja ke gue. Dan kalau misalkan lo gak mau disebutin namanya, gak apa-apa banget, just tell me. Oke, kita masuk ke hi-fi dulu. Indahnya dirimu. Oh.

0: lagi stuck cari ide buat bikin karya baru? Atau dirasa butuh inspirasi segar di tengah rutinitas sehari-hari? Temukan inspirasi baru di Idea Fest 2026. Festival kolaborasi terbesar di Indonesia yang menghadirkan 500 pembicara dan 160 sesi talk show yang menginspirasi. Yuk gali ide kamu bareng sosok inspiratif diantaranya Najwa Shihab, Sherina Munaf, Caca Tengker, sampai Panji Pragiwaksono dan masih banyak lagi. Jangan sampai kelewatan, 4-6 September 2026 dan dapatkan tiket kamu hanya di loket.com/ideafest2026. Refresh ide-ide kreatif untuk karya hebatmu di Idea Fest 2026.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

Ladies and gentlemen, good evening. My name is Birol Asandavi. Untuk pintu darurat ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Waduh, pengen deh gue jadi pramugara sebenarnya. Oke, curhatan pertama dari Dina. Masih masuk ke topik. Topiknya adalah, ada gak sih barang atau jasa yang lo rela keluarin duit lebih mahal untuk lo rela keluarin duit lebih mahal karena menurut lo itu worth it gitu. Kalau kata Dina, gue pernah beli makanan yang lebih mahal karena tempatnya kelihatan bersih dan reviewnya juga bagus. Teman gue bilang gue terlalu boros, tapi menurut gue makanan itu tuh nggak cuma soal kenyang. Gue juga pengen makan dengan tenang tanpa takut sakit perut. Buat gue kebersihan itu nggak bisa ditawar, real. Tapi memang penting sih, soalnya kalau makanan murah tapi ujung-ujung lo harus keluar biaya buat berobat, amit-amit ya. Itu janggal. Ada tuh makanan yang anggarannya mahal banget, tapi kok masih ada aja yang ini ya, yang nggak suka gitu. Katanya kualitasnya jelek. Maksudnya ada restoran apa gitu di luar negeri sana, anggarannya gede banget, tapi pada nggak puas yang makan. Tolong dioptimalin lagi ya itu. Tapi kan urusan pemerintahan luar negeri sana, bukan sini. Nggak mungkin lah. Oke, lagi kita bacain lagi yuk curhatan di malam hari ini. Masih soal barang dan jasa. Tapi kalau pengen curhatin yang lain juga gak apa-apa banget loh, ntar gue bacain. Real, gue punya laundry langganan. Ini mahal, dia self laundry gitu. Harganya memang lebih mahal dari tempat lain, tapi mereka bisa antar jemput, bajunya wangi. Abis itu kalau mau self laundry juga bisa. Bahkan kalau ada pakaian yang ketukar, mereka langsung tanggung jawab. Gue pernah ketukar abis itu rusak, mereka ganti sesuai harga yang gue beli. Keren. Spill laundrynya dong, gue pengen di situ juga. Kalau ada, bener kata orang, ada harga, ada kualitas. Nah itu sahabat suara, mungkin hari ini menjelang weekend gitu ya, ada yang pengen lo ceritain ke gue, tapi lo tuh gak bisa diceritain ke orang lain, tapi bisanya diceritain ke gue, monggo lah. Kalau nama lo gak mau disebut juga gak apa-apa, ntar kasih tahu gue. Masuk aja ke WhatsApp 0816-114-1014. Mungkin lagi ada yang tiba-tiba di ghosting. Mungkin ada yang ngerasa pasangannya tiba-tiba kok berubah gitu loh sifatnya. Ceritain ke gue ya, jangan dipendem. Ntar daripada ya gak sifatnya. Ceritain ke gue ya, jangan dipendem. Ntar daripada ya gak. Gue lagi live juga di TikTok iswara.network. Jadi kalau misalkan lo pengen ngobrol langsung sama gue, tinggal komen-komen di sana. Sampai jumpa di TikTok iswara.network. In the meantime, gue muterin dulu ya original soundtrack dari Shang-Chi, Every Summertime. Dari Niki on 11.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana.

memukau, musik yang mengguncang jiwa, dan sebuah kisah yang membawa kamu masuk ke dalam cerita Kijang Kencana. Didukung oleh Swarga Loka School of Dance and Artasiat Gamelan Orkestra, karya dari sutradara Batara Saferi Gadi Dewandoro dan Irwan Riyadi.

0: Nunjukan pukul 15 WIB dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, drayang, senang.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

masih senja. Gue pernah ada era-era pas suka banget lagu ini lagi waktu kuliah. Lagu-lagu galau anak-anak kuliah. Budi Doremi, Melukis Senja, 420. Ya. Yeah!

Mari masuk yuk. Hai Bear, topik malam hari ini gue ikutan dong. Gue rela ngeluarin duit banyak demi bisa tidur di kasur yang gak bikin sakit pinggang. Oh, ini info, kasur tuh investasi loh. Ada beberapa merek-merek kasur yang bagus gitu. Tapi beneran, kasur tuh investasi. Jadi jangan beli kasur yang kualitasnya jelek, karena bener-bener investasi biar ngaruh sama postur lo. Itu beneran ngaruh ternyata guys, sumpah dah. Gue baru mendapatkan edukasi ini juga baru-baru ini gitu. Ada Sheni. Halo kak, aku Sheni, panggil aja aku mama kembar. Maaf, out of topic. Boleh gak minta ucapin selamat ulang tahun boleh bapaknya kembar yang sekarang lagi di jalan? Oh.

0: Ini ada yang nanya ke gue, Ber, gue akan honeymoon, tapi nanti abis sekitar 150 jutaan di Labuan Bajo 7 hari, udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata. Gimana Ber, menurut lu worth it gak? Biar cepet, gue tanya ke ChatGPT aja ya, 150 juta 7 hari, gue aja di Bali, seminggu 5 juta. Kita lihat nih, gue ngobrol sama ChatGPT. Halo ChatGPT, salah. Bentar. Aku mau nanya dong, 150 juta di Labuan Bajo 7 hari bisa dapat apa aja ya? Kayaknya udah termasuk villa, dinner, sewa kapal, sewa mobil, tempat wisata dan lain-lain. Kira-kira selain itu bisa dapat apa aja?
1: Oke, 150 juta untuk 7 hari di Labuan Bajo ya. Itu tuh udah masuk kategori hiburan mewah sih. Kan? Kalau buat 2 orang misalnya. Mungkin tiket pesawat PP Jakarta Labuan Bajo itu sekitar 8 sampai 20 juta untuk berdua. Hmm. Tergantung maskapai dan waktu pemesanan. Hmm. Hotel atau resort bintang 5 itu bisa 5 sampai 15 juta per malam, tergantung sekelas apa. Aktivitas sewa private speedboat ke Pulau Padar, Ting Beach, Komodo, dan spot-spot lain itu tambah mungkin 10 sampai 30 juta tergantung ukuran dan durasinya. Fine dining, spa,
0: fine dining,
1: diving,
0: spa.
1: Iya, itu bisa ngabisin 5 sampai 20 juta aja sih. Apalagi kalau mau paket lengkap, tiket pesawat, local transport, dan masih bisa sisa juga buat update pengalaman yang lain.
0: Tuh kan, masih sisa banyak kalau kata gue nih ya. Lo ke Labuan Bajo, tapi lo transit dulu aja di US, abis itu mampir ke Swiss gitu, Singapura 3 hari, nah gitu tuh. Mahal di villa, tahu? Villa lo kayak gimana? Gue pengen tahu aja sebenarnya. 150 juta abis di sana, kemahalan sih, itu nggak worth it sih. Coba dipirit-pirit lagi, duitnya buat anak sekolah nanti. Gak apa-apa sih duit-duit lo juga, selalu sih. Gue hanya bisa menyarankan, tapi anyway, lancar-lancar sampai hari H ya Ajis ya. Semoga semuanya lancar, honeymoonnya juga happy, cepet dikaruniai momongan. Amin, amin, amin, amin, amin. Masih ditemenin sama gue Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Gue abis ini akan membacakan curhatan-curhatan lain di BTS tentunya. Berani terbuka sama Beryl.

Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Cerita kali ini datang dari Nat. Halo kak, aku Nat yang nonton live kakak. Aku mau curhat sedikit dong. Umurku masih 28 tahun, tapi di pekerjaan aku sudah diberikan tanggung jawab yang cukup besar. Aku bersyukur dipercaya, tapi jujur kadang capek banget. Apalagi harus ngadepin lingkungan kantor yang toksik dan atasan yang rasanya sulit memahami keadaan. Kadang aku sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi tetap merasa kurang. Sampai sering kepikiran, apakah aku harus bertahan karena ini proses pendewasaan, atau sebenarnya aku sudah terlalu lelah berada di tempat yang salah. Nah, pertanyaan satu buat kamu, Nat. Kamu ngerasa capek itu karena apa? Karena lingkungan kantor yang toksik, terus atau punya atasan yang sulit memahami keadaan, karena kamu akan kedepannya akan selalu menghadapi itu. Sorry. Pertanyaannya, kamu ngerasa kurang tuh karena apa? Apakah karena nggak tahu? Kamu ngerasa guilt tripping gara-gara kantor toksik, bosnya nggak bisa ngertiin kamu apa gimana gitu, sampai-sampai kamu ngerasa apa gue yang kurang ya kerjanya ya gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah mencapai titik ini gitu ya, kalau misalkan lu udah kayak dapet posisi ini, gajinya gede gitu, tapi kalau lu ngerasa kurang, lu nggak kurang kok. Buktinya lu udah sampai di titik ini. Pertanyaannya, kalau misalkan punya lingkungan kantor yang toksik, habis itu atasan yang sulit memahami keadaan gitu ya, ya otomatis kedepannya nanti lo bakal ketemu hal kayak gini-gini lagi, pasti akan kayak gitu, karena itu merupakan budaya kantor lo. Kalau misalkan lo nanya harus bertahan apa pindah, kalau gue sih dengan portofolio yang udah bagus, terus ya tolak ukur gaji lo tuh udah segitu gitu, lo udah pernah punya posisi yang bagus, tanggung jawab yang gede, dan gajinya mungkin termasuk gede gitu ya, pindah sih. Daripada kenapa-kenapa, amit-amit lo udah gak kuat, lo memilih jalan yang sumpah yang serem-serem gitu, jangan deh, mending gitu. Tapi kalau misalnya lo udah siap menghadapi itu lagi bos toksik, apa lingkungan kantor toksik, environmental yang gak bener, bos yang susah ngertiin lo, kalau lo siap ya udah jalanin aja. Tapi lo yang tahu mental lo gimana, lo yang tahu kapasitas hidup lo gimana, lo yang tahu batas capek lo tuh di titik apa. Misalkan di kantor lo udah ngerasa capek, tandanya lo udah ngerasa pusing, ya kalau lo udah tahu itu, ya pokoknya lo yang tahu itulah. Tapi kalau misalkan saran dari gue, dengan portofolio lo yang cukup gede, pindah sih. Daripada kita nggak tahu lo meledak kayak kapan. Ada lagi satu voice note. BTW good luck ya, Nat. Voice note, Gaps.
1: Halo, Ril.
0: Hai, Gaps.
1: Gue mau cerita. Ini tentang mantan gue yang kemarin gue bilang itu. Jadi, dulu gue punya mantan pas masih sekolah. Yang sebenarnya gue pacaran sama dia justru sebenarnya karena pelampiasan aja. Karena gue putus sama cowok yang gue sayang, terus dia nembak kayak pacaran lah kita.
0: Okay.
1: Cuma yang gak gue sangka-sangka adalah di pertengahan pacaran itu, suatu saat tiba-tiba sahabatnya itu ngechat gue yang ngomong kayak, "Gaps, lo tau gak sih kalau si ini, kita sebutnya si A ini, tadi ketahuan ciuman sama cewek."
0: Woy.
1: Di gudang sekolah, ketahuan sama cleaning service. Terus gue kayak, "Hah, masa sih?" Terus, tapi gue tuh memang udah feeling dia tuh kayak ada dekat sama satu adik kelas gue. Yang umurnya memang beneran masih terbilang anak-anak lah.
0: Unjil.
1: Terus akhirnya gue nebak lah sama si sahabat ini, si A, si B, ya. Terus kata si
0: bener
1: temannya ini, "Iya, si B."
0: Anjir.
1: Terus gue kayak, "Hah, masa sih?" Terus gue langsung nge-refresh semua ingatan gue seharian itu. Maksudnya gue kayak mikir, gue ada gak ya pergi sendirian selama di sekolah. Ternyata enggak. Ternyata baiknya Tuhan tuh gue beneran pergi seharian itu di sekolah. Gue kemana-mana tuh ada temennya. Jadi kan karena gue tuh ngerasa kayak, gue takutnya gue yang dituduh karena gue itu kan pacarnya dia gitu kan. Jadi
0: betul.
1: Gue nge-refresh, oh gak ada. Nah, waktu itu tuh gara-gara mereka ketahuan, cuma cleaning service ini nggak sempat lihat muka, jadinya kayak tersebarlah di sekolah. Siapa yang bisa ngasih tahu siapa yang ciuman itu? Karena kalau ketahuan mereka itu bakalan dikeluarin. Dan entah ini bego atau baiknya gue ya, tapi nggak gue laporin sih. Tapi gue putusin. Ya tahu-taunya si ceweknya datang minta maaf di gue, dan mereka melanjutkan hubungannya mereka.
0: Yeay.
1: Cerita gue.
0: Thank you. Bentar, pertanyaan gue dua. Yang pertama adalah si cowoknya juga gak ketahuan sama cleaning service-nya. Jadi cleaning service-nya tuh no idea at all. Yang cuman tuh dua-duanya siapa tuh gak tahu. Gue kira cowoknya juga udah kegap. Cowoknya udah ketahuan, tinggal ceweknya yang belum. Terus yang kedua, perasaan lo gimana? Karena kan notabene-nya lo pacaran sama orang ini kan karena atas awalnya kan cuma buat distraction aja kan. Dan lo gak nyangka aja kayak kejadian gini. Tapi apakah lo kayak oh ya udah gitu? Tapi kok dari nada lo sih lo gak ada sakit hatinya sih? Ya karena cuma buat pelampiasan gitu kan.
2: Duh seri dekannya kena ciuman di sekolah tuh
0: Bol. Si Bolu nih. Coba lo lihat feed Instagram lo deh Bol. Tapi gaps udahlah, nothing tulus. Maksudnya gak ada yang bisa dipertahanin juga gitu loh. Kan perasaan lo juga tidak tertinggal di orang itu. Terus tidak berkesan apa-apa juga gitu. Dan plus dia udah nyelingkuhin lo. Jadi kenapa tidak putus aja gitu. Tenang ya gaps, masih banyak ikan di luar sana. Tapi nelayannya juga banyak. Ya aduh. Terakhir nih, si Bolu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.4 Iswara Jakarta.
0: Ini yang gue gak siap nih. Ya Bol.
3: Jakarta. Beril apa kabar?
0: Baik Bol. Waalaikumsalam.
3: Sehat, sukses, lancar rezeki.
0: Yeah.
3: Berkah selalu hidup lu. Gue doain sakinah mawaddah warahmah.
0: Amin.
3: Ber, gue mau nanya dong Ber.
0: Ape?
3: Kan tanggal 2 Agustus kemarin gue baru ditinggal mantan gue nikah. Ya kalau kata Juicy Lucy sih, gue masih tanpa tergesa ya Ber. Gue masih penyembuhan. Juga gue masih di masa dimana gue mencoba menerima keadaan. Gue di masa dimana gue lagi harus apa ya, gue harus yakinin hati gue kayak

0: apel gitu. Hmm. Yang misalnya kalau dia bikin sandwich roti isi gitu, hmm, dia bagi dua sama gue. Hmm. Kebetulan kita duduknya sebelahan ber di kantor. Hmm. Tapi gue tuh gantungin dia ya nggak sih ber? Gue gantungin dia nggak ya? Gue tuh kasian sama dia.
1: Kenapa gantungin?
0: Kasih tau gue dong ber, gimana sih cara biar gue tuh buka hati, terus cara biar gue tuh gimana ya ber? Gue tuh masih kayak kadang-kadang tuh, aduh, gue masih kangen sama mantan gue masih sayang sama mantan gue kayak masih denial gitu. Gue masih gue di alam bawah sadar gue masih ngira dia tuh belum nikah ber. Gimana ya ber? Tolongin ber.
1: Iya
0: ber.
1: Iya, kalau lu belum siap memulai yang baru, jangan membuka yang baru, bro. Kasian anak orang lu. Kalau misalkan dia baper banget tapi lu ternyata belum bisa seterbuka itu soal hati sama dia, janganlah, maksud gua. Terus yang pertanyaan selanjutnya, pertanyaan gua adalah, lu bilang lu menggantungkan dia, berarti apa lu ngapain dia? Lu respon dia enggak sih? Bahkan rotinya aja bagi dua malu dan lu makan kan? Nah, lu kalau misalkan emang belum siap sama yang baru, mau jadi makan rotinya, bro. Biar dia tahu lu nolak dia gitu loh, Bol. Astaga. Tuh, kalau kata Dari, jangan langsung satset, terima dulu semuanya, damai dulu sama diri sendiri. Tuh, kasihan anak orang, Bol, bikinin roti buat lu. Leticia, kata Leticia.

0: tuh kembar petualang. Apa sih cara buka hati? Di sini aja udah pepetin Spice sama Leticia. Gue baru pengen ngomong tadi.
1: Apa?
0: Cara buka hati. Spice aja lo gombalin sampai pick up line ada 3 tuh kemarin. Bolo, bolo. Ini ada VN lagi satu nih, coba kita putar.
2: Gue requestin dong, Ber. Wijaya 80 yang aku ingin terbang bebas.
0: Itu judul apa ya?
2: Aku ingin bergembira bersama Spice.
1: Tuh kan?
2: Mungkin masih ada waktu.
1: Tuh kan? Baru diomongin.

bicara gue mau pecah malu gue. Astagfirullahaladzim baru kan. Ingat tepian sebelumnya baru beberapa detik lalu. Gue belum bisa buka hati. Aku

0: Betul.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
3: Iya.
1: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Takut.
3: Kan
2: kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat. Apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayaknya yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pindah
1: restoran.
3: Iya gitu kan.
2: Langsung ditambah tampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi
1: ini, apa namanya?
3: Apalagi
1: minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
3: Aduh cari yang lebih segernya.
2: Versi yang lebih segernya.
3: Kalau kepacar gimana? Kalau kepacar gimana? Maksud kamu aku nggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Nggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut, gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya iya iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kompetisi cerdas cermat terbesar di Indonesia.
2: Pertandingan para generasi emas siap dimulai.
1: Kini saatnya 50 sekolah terpilih siap bertanding memperebutkan gelar juara.
2: Siap untuk tunjukkan kemampuan mereka.
1: Juara pintarnya, juara strateginya, juara kompaknya.
3: Setelah lewati seleksi ketat dari ribuan siswa, waktunya kita melihat kecerdasan anak-anak hebat se-Indonesia yang siap memperebutkan hadiah total ratusan juta rupiah. Dipandu dua host kesayangan kita, Irfan Hakim dan Yuki Kato. Siap-siap, kumpul bareng keluarga buat dukung sekolah favoritmu. Jangan lewatkan ajang kompetisi cerdas cermat generasi emas tingkat SD terbesar di Indonesia.
2: Liga Bintang Juara mulai 14 Agustus setiap hari Jumat jam 7 malam di GTV.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita, satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Meski lantunan hits, cantik, tak akan terganti. Titik Nadir, mantan terindah, bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh
0: Suara Warga Indonesia, memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: kaki ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ini ada orangnya tuh sebelahnya.
0: Yang mas mana sih? Ini?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju-maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar sumpah bau banget. Mas,
1: emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayaknya
2: saya ya. Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena
0: saya
1: sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, makin turun.
0: Iya saya dempetin, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bilang, gimana? Kita harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, polak bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu kayak sepatu fans.
0: Oh.
1: Bulu ketek saya.
0: Wow, kayak papan catur. Iya, kayak papan catur ya. Kudanya mana, Mas? Saya mau lawan ini pionnya, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan, Mas. Masalah tempat. Ini kita lagi di mana, Dipun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu enggak tahu?
1: Di mana sih ini?
0: Ini loh, Mas. Kita itu tuh di ya Allah, Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras ini tempat apa biar lucu.
2: Tapi
0: saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih
1: emang? Di mana sih ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek, ada cowok, terus saya buka baju, tapi bukan tempat sauna. Tempat apa ini ya?
0: Ini padahal harusnya enggak boleh loh buka baju di tempat ini.
1: Loh saya kira tempat sauna, makanya saya buka baju.
0: Panas sih memang di sini ya.
1: Lah iya makanya.
0: Aduh sumpah lo belum ketemu juga.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia. Senara bersama Mandela Pictures dan Limelight Pictures mempersembahkan film terbaru sutradara Dian Sunu Prastowo, Rumah Singgah.
1: Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantung

0: dia sangka sebelumnya.
1: Selamat datang, Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit.
0: Bersama Lucky, Tony, Pika, Bu Andin, dan Mang Didu, mengajarkan bahwa harapan kadang hadir dari orang-orang yang baru kita kenal.
2: Kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai.
0: Dibintangi Adisti Zara, Devano, Cicio Manasero, Messi Gusti, Aming, dan Dewi Irawan.
3: Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini?
0: Saksikan Rumah Singgah mulai 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue mah kalem kalau di rumah, cool.
1: Tapi kamu tetap sayang kan sama aku?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Perasaan gue gak enak nih.
1: Jih, sejak kapan gue kalau nelpon lu ada butuhnya doang? Gue mah sayang sama lu. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Ya kemarin kan ulang tahun.
2: Enggak, Sinta yang kemarin ulang tahun. Lu salah nelpon.
1: Oh, Sinta yang ulang tahun bukan lu ya? Kenapa sih? Lu jangan marah-marah tahu. Lu kan orangnya baik.
2: Iya, gue memang baik. Gue mau kado khusus dari lu.
1: Apaan tuh?
2: Ya udah, apa kek? Pikir aja katanya sayang. Pasti kan ada ikatan batin ya.
1: Iya lagi, tapi kayaknya mulai hari ini gue gak sayang lagi deh sama lu. Jadi ikatan batin kita putus ya. Jadi gue salah telepon. Gue harusnya telepon Sinta. Kenapa gue telepon lu? Iya. Kan lu kelewatan ulang tahunnya.
2: Pasti ada butuhnya doang. Gue mah tahu.
1: Iya, gue butuh untuk membuktikan lu tuh betul gak temen gue gitu. Cuman tadi begitu lu
2: enggak.
1: Lu gak temen gue mau tanya ya, siapa yang kelakuannya paling absurd, aneh, nyusahin? Masa gue sih?
0: Lah ya, jujur, itu jawabannya spontan, berarti itu jujur.
2: Lu setuju kan, Rizky, lu setuju kan? Coba tanya sama anak lu deh.
0: Enggak, kalau lu nanya sama gue di antara grup itu yang paling absurd, gue gak tahu bu, karena kan gue gak pernah nimbrung. Tapi kalau nanya istri kelakuan paling absurd siapa, dia emang.
1: Jangan, jadi dipajakin, lu emang tega banget.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.